0: Saja. Kenapa kalau banyak-banyak?
1: Kan berumur ini kan mengurangi yang manis-manis.
0: Kecuali kagak pakai makanan.
1: Kecuali kencur ya, kencur enggak kencur.
0: Kencur dimasukin seblak aja. Seblak enak kencur.
1: Ya Allah.
0: Oke, sahabat suara udahan. Kita terlalu pagi untuk membahas seblak. Kencur. Kita akan ngebahas ngobras lagi abis ini di abis ini.
1: Ya. Mau kemana sahabat suara tunggu kita lah.
0: Di sini lah, di suara seru.
2: Pagi bahagia, mood terjaga, musiknya ceria. Besok request lagi ya di request suara seru jam 7 sampai 8 pagi hanya di 90,1 FM. Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
4: Mau ngobrolin hal-hal seru tapi bingung sama siapa? Gabung aja di Ngobras, ngobrol bareng santai.
0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebelum kita masuk di Ngobras. Nah, apa sih maksudnya?
1: Santai, Bu.
0: Saya mati ini. Sebelum kita masuk di Ngobras.
1: Siap.
0: Topik kita hari ini.
1: Yap.
0: Itu kan tadi saya lihat ada orang yang punya permasalahan apa sih namanya rambut. Ya, kalau misalkan kayak apa ya namanya ya, kalau kayak gitu bahasa Banjarnya sih
1: longor ya.
0: Bahasa pitak Indonesianya pitak, apa sih? Alopecia.
1: Waduh.
0: Coba alopecia tuh kayak pitak-pitak.
1: Oh.
0: Bahkan Agnes Monica pun itu ada alopecianya. Oke. Okay. Kayak itu sana gitu. Ya itu alopecia itu. Nah.
1: Oh, yang kayak
0: hair loss. Ya? Jadi dia walaupun misalnya kayak rambut kamu kan ini lebat ya belakangnya. Nah, ternyata di dalamnya tuh ada yang udah pitak.
1: Oh iya, saya ada
0: gitu.
1: Sedikit.
0: Itu lumayan banyak. Biasanya itu dipicu karena stres juga.
1: Oh, saya stres berarti ya?
0: Iya.
1: Oh ini gede. Enggak, ini saya enggak kayak gini nih. Ini ada teman saya nih kayak gini.
0: Itu suami saya gitu.
1: Oh iya, teman saya ya, suami kamu.
0: Lah, lah ternyata ngejelasin suami saya.
1: Enggak,
0: tapi ada yang ada lebih parah lagi. Nah itu kan gak bisa ditutupin lagi. Terus dia kayak ya kayak gitu. Nah ternyata Agnes Monica juga itu dipicu oleh stres juga katanya. Jadi kayak itu termasuk kayak macam imun tubuh yang lagi gak ini, terus nyerangnya ke situ gitu loh.
1: Oh iya iya iya.
0: Nah,
1: imunitasnya lagi payah ya hari itu ya.
0: Kalau suami saya udah gak usah ditanya lagi dia kenapa. Ya gitu, kerja.
1: Kerja. Tapi saya yakin, Sa, suami kamu tuh pasti passion di dunia itu kan.
0: Pastinya banget, nah, orang betah banget. Kemarin dia cerita dulu waktu dia muda. Nah, ini kan kan bahas passion kerja kan. Jadi dari zaman dulu dia tuh suka banget emang kayak terlibat di event-event mau dari kecil maupun besar. Jadi waktu zaman dia lulus SMA, dulu pernah inget enggak sih? Entah di SMA tuh udah lulus ya. Dulu pernah ada pemutaran film Delova, tau gak?
1: Tahu.
0: Di Banjarmasin. Kan dulu belum ada ya. Ini di sini
1: dia
0: kan.
1: Dia timnya.
0: Iya, yang jemput Evan Sanders sama si Ben Joshua.
1: LO apa
0: driver? Bukan, bukan LO, driver. Dia suka nyupir.
1: Oh.
0: Emang ada bakatnya di situ.
1: Iya, sampai sekarang.
0: Nah, sampai sekarang dia suka banget kayak agak-agak ada dengan dia nyupir. Lu kenapa kamu enggak ngelo aja kenapa harus nyupir kata aku bilang ya.
1: Apa alasannya?
0: Enggak, aku dia dulu tuh kepengen aja aku aja kini yang nyupir aja. Nah, kayak itu.
1: Oh.
0: Terus dia bilangnya tuh dulu aku dah dia yang paling lucu. Dia bilangnya bukan Evan Sanders.
1: Apa?
0: Evan Dimas.
1: Oke.
0: Aku bilang Evan Dimas itu ah
1: bar muda banget.
0: Aduh, kata gue belum lahir juga sih kayaknya itu.
1: Itu sama suara. Menurut kamu nih ya, lebih baik ke disesuai passion
0: atau
1: kerja yang penting aman.
0: Yang penting aman aja lah, enggak usah enggak sesuai passion juga enggak apa-apa tapi gaji
1: sesuai
0: gitu. Gaji sesuai passion.
1: Nah, sesuai passion nih.
0: Boleh.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Bekerja sesuai passion atau apapun pekerjaannya, yang penting aman lah ya.
1: Nah itu dia sahabat suara. Jadi mau buat kamu yang pengen gabung, Rapip, jangan mengetik, telepon.
0: Terus untuk nggak, kakak Rafif,
1: gak usah ngetik Rafif, telepon. Saya telepon nih kamu yang awas. Aku telepon sini. Kami telepon ya. Kami telepon kakak Rafif. Gak usah panjang ngetik, gak saya bacain, gak saya bacain. Oke. Okay? Nah, Rafif panjang-panjang untuk ketik tuh, kita telepon. Nah, ayo lo. Panik lo, ada angkat nih harusnya nih ya.
0: Sudah, lu.
1: Halo, selamat pagi.
2: Tumben
1: telepon. Iya. Lamaan ngetik, langsung aja Mas Rafif. Ini dia topiknya. Ayo topiknya adalah passion. Ya, kerjanya atau yang penting kerja penting aman.
2: Kerja sesuai gaji, jangan sesuai passion mah.
1: Kenapa tuh?
2: Realistis.
0: Realistis aja. Oh. Tapi pernah enggak? Ya. Tapi pernah mengerjakan sesuatu yang sesuai passion?
2: Kan guru dulunya.
0: Oh.
2: Belum kerja.
0: Oh, yeah. Passion Kak Rafi guru gitu. Jadi guru tuh passion.
2: Iya,
1: ngajar ya.
2: Lulusan kan?
0: Bener. Dulu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya pasti ya.
2: Ya, tapi realitanya seperti itu.
1: Yeah. Aduh, nggak ngerti ini itu gimana ya Mas Habib ya. Saya nggak mau kecebur sendirian aja Mas Esa nih. Itunya tuh gimana? Coba kasih tahu.
2: Kalau sering ikutin berita atau politik itu kan tahu sendirilah masalah pendidikan nggak jauh-jauh dari gaji kan.
1: Oh jauh gajinya ya? Jauh gitu ya gajinya ya?
2: Iya.
1: Jauh banget.
2: Iya.
0: Jauh banget
1: ya. Tapi Kak Rapip, kan Kak Rapip adalah pernah ngajar gitu ya Kak Rapip. Ada gak sih hal yang kamu kangenin Kak Rapip saat ngajar?
2: Kebersamaan sama siswa sih.
1: Kenapa kebersamaan itu contohnya gimana Kak Rapip? Nongkrong bareng kan? Iya kan? Belajarnya
2: kalau
1: mungkin
2: bukan nongkrong, kalau suasana kelasnya lah. Suasana kelasnya.
1: Oh, kayak di kota santri ya?
2: Oh enggak.
0: Dulu
2: beda.
0: Kak Rafif dulu ngajarnya apa? SD, SMP, SMA atau apa?
2: Sepengalaman ulun dulu SMA.
1: Seru banget langsung dapat SMA ya ngajarnya ya. Iya, makanya seru ya suasana seru kelasnya ya.
0: SMA kan udah
2: ini. Soalnya dulu kan pernah ikut TPL waktu kuliah itu kan prakteknya di SMA kan.
0: Oh iya. Iya
2: benar. Oh ya udah nih, coba SMA aja.
0: Okay. Terus momennya pada akhirnya kayak aduh enggak bisa nih kayaknya yang sesuai passion nih kerjanya.
1: Oke, sesuai kerjanya.
0: Kapan tuh momennya?
2: Awal 2024.
1: Awal 2024.
2: Iya. Belum putuskan resign dari pesantren kan. Oh. Ini gajinya naik turun.
0: Oh.
2: Wah, enggak bisa nih jalan.
1: Bisanya apa yang sekarang sulap sekarang ya bisanya?
2: Enggak.
0: tapi alhamdulillah ya kerjaan sekarang nyaman ya.
1: Oke, selain guru deh. Selain guru deh, Kak. Sebenarnya pengen ngapain lagi kerjanya? Selain guru sama kerjaan yang sekarang.
0: Ada enggak
2: yang pengen ambil? Lagi? Mau ini sih ngambil pelatihan buat kerja ke luar negeri, Kak.
1: Oh, kemana? Jepang? Ke Jepang?
2: Kalau Jepang, lu pikir-pikir dulu sih. Kalau misalkan ada program pemerintah, baru ikut ke Jepang.
1: Oh.
2: Cuma kalau negaranya bukan ke situ.
1: Kemana?
2: Kalau berdasarkan topik yang kemarin itu kan bencana ulun kan cabang tuh. Tujuan utamanya antara Irlandia atau Turki. Kalau alternatifnya ada pilihannya Bosnia atau Romania atau Brunei.
1: Oh, di Bosnia aja, Kak.
0: Udah banget ya, rencananya udah mateng banget nih. Tapi
2: udah jauh, Kak.
0: Jauh dari keluarga enggak masalah nih?
2: Enggak masalah, masalahnya gini. Keluarga ulun nih, tumben-tumbennya nih. Uh-huh. Seminggu apa dua minggu lalu tuh tiba-tiba mengirim WA ulun.
0: Apa tuh?
1: Mengirim apian ke?
2: Ke ulun kan?
1: Oh iya, mengirim WA.
2: Mama kan?
0: Iya. Apa jersin?
2: Chatnya. Mengirim apa sebuah link Reels Instagram tuh nah isinya membahas tentang kritik pemerintahan. Tiba-tiba langsung pecet abah ulun atau mama ulun kayak ini. Nah pinanya kita harus pindah ke luar negeri gin lah cari gawian di luar negeri kayaknya sudah keadaan lagi nih. Indonesia nih gitu lah.
1: Menurut Sidin ya, menurut Sidin. Menurut Sidin ya. Kita kasih lu nih.
2: Masalahnya
0: gila keren banget sih.
2: Masalahnya ulun kan lebih dahulu kepikiran ke situ sebelum orang tahu ulun mulai terbuka kata nah.
0: Yes. Berarti artinya orang tua pun welcome ya, maksudnya enggak masalah ya.
2: Baru aja.
0: Baru ngerasa
2: kayaknya. Soalnya kan ulun kan agak apa ya, kalau ulun agak bersikeras benar kan orang tua tuh, orang tua ulun kan nuntut kayak keluarga ulun yang lain tuh harus jadi pegawai apa segala macam kan.
0: Oh, yes.
2: Oh, masalahnya.
0: Okay. Sukses selalu deh buat Kakak Rafif, semoga hajat-hajatnya nih ya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kan mau requestnya lagu apa tuh, One Republic Nobody, yang ada nih yang ada Counting Stars nih. Mau ganti lagu bagaimana?
2: Aduh, ganti Kak.
0: Ganti.
1: Lagu apa?
0: Ketik aja ya.
2: Nanti.
1: Ya, terima kasih Rafif ya. Besok kita telepon lagi awas kamu ngangkat ya. Saya blokir nanti kamu ya. Makasih ya Mas Rafif.
0: Oke. Bye.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma liburan atau beli gadget baru. Coba bikin satu target yang lebih untuk jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, kemudian bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu kamu untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunganya mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Bisa kita spill dulu nih, diskon untuk unit BPR, KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land, diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutera di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, dan Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga Rp450 juta, Paramount Petalas cashback hingga Rp50 juta, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Periode ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
0: Untuk info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. Dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjir Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
1: Balik lagi bareng Herjan dan juga Akseisa ya sahabat suara di keseruan kita pada hari ini.
0: Kita seru ya hari ini ya.
1: Betul, hari ini kita ngobrol tentang gaji, pekerjaan sesuai passion atau yang penting kerja yang penting aman.
0: Nah, kalau saya sejauh ini memang selalu mengerjakan yang sesuai passion saya ya.
1: Iya.
0: Gak pernah juga dapat kerjaan yang gak sesuai passion. Semuanya berkaitan dengan musik. Kayak hari ini saya kerjaan siaran musik.
1: Betul.
0: Terus saya nyanyi, ya kaitannya udah pasti
1: musik.
0: Sama musik juga. Terus mungkin kerjaan yang lain lagi, misalnya saya kerjaannya
1: fisik paling ya.
0: Iya, kalau
1: kan masih ada ngobrolnya ya.
0: Benar, pokoknya kayak masih di bidang hiburan lah ya maksudnya.
1: Dunia kreatif.
0: Saya belum pernah sih ngerjain yang memang di luar dari itu, jadi saya nggak bisa ngomong.
1: Jadi CS mau gak?
0: CS kamu aku mau aja sih, CS Maura juga mau.
1: Karena CS kan, perusahaan.
0: Ah, kalau CS perusahaan kan, aduh kalau keuntungan. Selamat pagi.
1: Kok kadang keuntungan sih? Ian.
0: Saya lucu nih sama ada saudara ipar saya ya. Dia masa begini bilang, kenapa sih orang-orang yang kerja di bidang-bidang kayak gitu kayak terlalu ramah lah. Saya bilang, ya emang dia harus ramah.
1: Kalau nggak ramah gimana tuh Mbak?
0: Bahkan terlalu ramah kata dia.
1: Astaga.
0: Kata gue, ah lucu juga nih orangnya.
1: Selalu dah gitu aja.
0: Bagus tuh emang kayak apa ya? Mungkin menurut saudara ipar saya mungkin kayak secukupnya aja lah, nggak usah terlalu lama, dia nggak enak gitu. Okay. Nah kira-kira kalau terlalu lama misalnya dia ngomong gimana ya? Selamat pagi kakak, ada yang bisa dibantu? Itu normal.
1: Itu normal.
0: Tapi kalau misalnya dia maksud saudara ipar saya itu terlalu lama, berarti gimana? Tunduk. Selamat pagi kak, ada yang bisa dibantu? Nah kecuali customer bilang silakan berdiri, baru berdiri kan. Itu terlalu ramah sih menurut aku tuh juga jangan ya.
1: Terlalu menuhankan ya,
0: iya.
1: Guys ya, terlalu menuhankan.
0: Tapi memang orang-orang yang kerja di bidang-bidang tersebut aku salut sih.
1: Yeah.
0: Berapa hari itu ya? Berapa hari? Satu hari udah berapa orang tuh yang diadepin ya?
1: Dan bermacam-macam emosi orangnya kan.
0: Berbagai macam keluhan.
1: Betul. Ya misalnya emosinya kalau kayak kan emosi baik, emosi yang enggak baik.
0: Benar, misalnya gitu kayak kan. Di bank misalnya dia kena keluhan misalnya sesimpel ATM tertelan ya.
1: Iya. Aduh saya pernah nih.
0: Selamat pagi. Ada keluhan apa Pak? ATM tertelan. Tertelan di mana Pak? Itu kan harus kayak
1: ya.
0: Gimana sekiranya orang bisa jawab tanpa ngerasa terintimidasi.
1: Di situ lah Mbak. Nah, itu pusing.
0: Nah, itu Mbaknya tuh pasti kayak di dalam diri Mbaknya tuh kayak nahan kayak izinkan aku
1: untuk pergi dari sini.
0: Lah gimana mau ngelacak ini? Ya.
1: Ditanyanya kan enggak ini, enggak.
0: Bener. Ini bau sosis favorit saya ini yang dimakan sama Maura sumpil. Ini enak banget, ini isinya keju enggak sih? Aduh enak banget, cuy. Enak banget. Ini sosis ini nih, Indomaret.
1: Oh. Mantep nih.
0: Kira-kira Indomaret pakai sosis apa ya?
1: Enak banget ya, kenyal enggak sih?
0: Banget, hah?
1: Kenyal enggak?
0: Enggak, bukan nih mau ya. Bukan ya. Nah, coba kamu deh, coba kamu nanti.
1: Udah pernah coba. Emang beda.
0: Kan?
1: Emang enak banget. Pecah gitu di dalam kayak.
0: Coba. Nah, gitu. Ada yang dari angkel apa ya? Itu enggak halal sih, tapi
1: wah,
0: itu yang paling terkenal di TikTok ternyata enggak halal. Untung enggak beli.
1: Hampir aja ya, ke Gocek beli ya.
0: Ada yang beli.
1: Oh, karena enggak tahu.
0: Dia influencer yang namanya Ganta. Dia mau sahur.
1: Allah.
0: Mau sahur, oh ada sosis kata dia gitu. Ternyata untung dia baca sosis.
1: Pork.
0: Teti ya sahabat suara ya.
1: Belum makan dia lihat dulu.
0: Hati-hati
1: ingredients
0: karena
1: saya
0: kan di apa?
1: Ingredients.
0: Bener, jangan sampai pork mix.
1: Karena nggak tahu pork kan, nggak tahu nih ceritanya. Pesan. Banyak.
0: Tapi kalau bisa sih di retail seperti itu, kalau bisa kalau pesan. Nah, kalau beli di online kan kita tahu ya ada. Ya, tapi kalau pas kayak di supermarket atau apa, kayaknya mungkin buat para kasir agak kayak
1: jelas.
0: Ini bener ya Bu, ini beli ini atau Pak gitu. Ini soalnya ada ininya, kandungan ininya. Dilihat bisa dilihat dari sini kepalanya.
1: Kepala siapa tuh? Kepala siapa?
0: Kepala porknya.
1: Aduh, kepala porknya spesial buat Rabib nih, Bondan.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: aku Ranti Maria.
1: Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
0: Wah, pasti udah lama banget tuh.
1: Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Pilihan. Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru ya.
1: Yes.
0: Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang. Apa itu? Yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya aprasial ya. Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu kamu untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Tahu, nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
1: Nah, kita spill diskon unitnya tadi ya, unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Mas Land, diskon hingga 17%,
0: yep.
1: Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta, diskon 10% plus 7%, kemudian juga ada Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%. Kemudian ada Agung Sedayu, diskon 17%. Kemudian ada Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals, cashback hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Periode program sampai 31 Agustus 2026.
0: Info lengkapnya kunjungi bbri.id/BRIKPR. Merdeka, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Baiklah sahabat suara, kita bakal lanjut lagi dengan Banua hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Aksesa dan juga Hirzan Anggoro.
2: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara,
4: suara warga Indonesia.
5: Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia di Banua hari ini setiap hari Kamis ya sahabat suara ya. Kita akan ngebahas tentang apa aja yang terjadi di Banua ini. Saya duluan ya,
0: Boleh dong.
1: Mulai ada kolaborasi nih antara mati listrik dengan mati banyu ya. Thank you. Thank you banget, kolaborasi yang sangat intimidatif bagi para warga. Bahkan ada teman saya yang mengaku menggunakan air galon untuk
0: apa tuh?
1: Untuk membersihkan badannya, mandi. Jadi Raisa deh nih.
0: Aduh, jadi Raisa hari ini ya sahabat suaranya.
1: Walaupun air galon menurut Raisa itu tidak terkonfirmasi ya. Kalau kata Raisa sih gua enggak segitunya ah gitu. Tapi ini terjadi Raisa. Karena adanya kolaborasi antara mati listrik dan mati banyu ini.
0: Jadi muncullah pemikiran itu ya. Udah
1: iya, orang mau gimana dong? Kagak ada air? Ya udah, pakai air galon.
0: Enggak bisa masak air.
1: Bener, agak repot kalau misalnya kita lagi BAB sih ya.
0: Wah, itu PR banget.
1: Repot banget, tep mati pada.
0: Aku pernah sa.
1: Gimana sih nih?
0: Aku di situ inisiatif lah beli aku.
1: Kamu ada inisiatif di situ
0: beli
1: ya?
0: Beli ini, beli dulu jadi pas cobain ah.
1: Aduh, matiin beli apa nih? Beli tisu?
0: Bukan, saya gak bisa pakai tisu ya. Oh. Karena saya merasa itu kurang bersih.
1: Emang bukan kurang bersih, emang biar najis-najis ini memakai air sih.
0: Nah, jadi saya beli air mineral ukuran 1,5
1: liter. Oh, 1,5 ya.
0: Mau berapa duit itu, Sa? Guys, yes, basuh sih. Bura aja.
1: Nah. Bura, jadi basuh.
0: Ya Allah.
1: Ya, apakah ini? Nah, apa nih keluhan kami ini di Banua hari ini nih? Apa pulang gerang yang terjadi?
0: Nah, kalau ngomongin kebutuhan sehari-hari kan, memang yang paling sering kita anggap sepele karena memang sudah jadi bagian dari rutinitas. Ya, karena air di rumah sampai isi bensin supaya kendaraan tetap bisa dipakai buat kerja, sekolah, atau aktivitas lainnya.
1: Benar.
0: Tapi ketika dua hal tadi ya, nah,
1: berkolaborasi menjadi satu.
0: Emang nih juga pom bensin hari ini padat merayap ya kan. Macetnya panjang banget antreannya ya kan saya ya.
1: Ini mau ikut kolaborasi juga ya, nih. Iya,
0: jadi salah satunya berkaitan dengan kondisi air baku akibat meningkatnya kadar garam di aliran Sungai Bilu. Nah, jadi secara masyarakat juga ramai membicarakan kondisi BBM terutama setelah muncul laporan harga Pertalite eceran yang mengalami kenaikan karena adanya antrean panjang di seluruh SPBU.
1: Benul. Aduh, gimana nih ya?
0: Aduh, kolaborasinya. Kita akan bahas lebih lanjut. Ya?
1: Maksudnya kolaborasinya, ya nggak usah langsung berkolaborasi. Yeah. Ciptakan konser sendiri-sendiri aja. Nggak usah langsung kayak begitu.
0: Pada waktunya masing-masing. Bener. NCT
1: jangan Dream aja terus
0: gabung-gabung. Ya,
1: bener. Masa NCT langsung Super Junior, NCT?
0: Waduh.
1: Ini langsung lagunya Tambur dong.
0: Tambur. Ya?
1: Nah. Ada Mr. Simple. Hell, so deep
0: dance. Kayak sekarang kita nih, Tambur. Kita Tambur.

0: Di Suara Pencer Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia ya. Kita ini membahas tentang beberapa waktu terakhir bahwa kondisi Sungai Bilu Banjarmasin menjadi perhatian karena kadar garam di air sungai tersebut mengalami peningkatan. Sehingga menurut Radar Banjarmasin, kondisi ini membuat PDAM Banjarmasin harus menghentikan sementara pengambilan air baku dari intake Sungai Bilu karena kadar garam yang terlalu tinggi ya. Belum.
1: Sorry. Salah satu penyebabnya adalah fenomena yang disebut intrusi air laut. Sesederhananya, air laut yang memiliki kadar garam tinggi bisa masuk ke wilayah sungai. Terutama kondisi tertentu seperti kayak musim kemarau ini kan, Sahabat Suara. Akhirnya membuat debit air sungainya berkurang. Lalu, air laut bisa bergerak lebih jauh ke arah hulu dan membuat kadar garam air sungai meningkat. Gitu.
0: Nah, bahkan kadar air garam yang tinggi ini bisa berpengaruh terhadap proses pengolahan air dan peralatan produksi. Mungkin alatnya jadi nggak ini kali ya.
1: Maksimal ya.
0: Iya, karena terlalu banyak garamnya garam sehingga tadi nempel-nempel, terus jadi apa tuh?
1: Jadi garam dong.
0: Nah, saya pikir jadi karat. Ya Allah, apa kita perlu mengundang di sini perwakilan-perwakilan dari instansi terkait?
1: Bisa, kalau mau.
0: Untuk mengkonfirmasi dan mengedukasi maksudnya. Ya, maksudnya ini bisa bikin apa sih kalau kayak gini gitu loh.
1: Kalau berani aja.
0: Emang pada berani?
1: Enggak, kalau berani aja kita ngundang. Emang kita berani? Kita enggak berani ini kalau lagi sibuk.
0: Iya. Ini lagi manu banyu nah.
1: Duh, aja. Entar kita yang salah ya.
0: Salah pulang.
1: Makanya gitu.
0: Salah pulang.
1: Nah, jadi
0: Sahabat Suara kita sabar aja lah ya.
1: Kita sih mungkin ini kan kayaknya mau hujan ya saya kalau lihatnya. Tanai aja bajunya. Jorong baju tuh di tanai.
0: Iya. Kemudian disuling sendiri.
1: Keluar bunyi-bunyian tuh.
0: Tut tut tut tut tut. Tut tut tut tut tut.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy ya? Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care. Memainkan musik pilihan.
0: Suara. Suara warga Indonesia.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu punya target tahun ini nih, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang gitu ya, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan juga bebas biaya apresial.
1: Dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu kamu untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Jadi kita pilih kali ya untuk diskonnya unit BPR KPR Merdeka di beberapa developer seperti
0: Sinar Mas Land diskon hingga 17%, Agung Podomoro di Bukit Podomoro Jakarta diskon 10% plus 7%, Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%, Agung Sedayu diskon 17%, Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga Rp450 juta, Paramount Petals cashback hingga Rp50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menarik lainnya dan periode program sampai 31 Agustus 2026.
1: Info selengkapnya kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. Sekali lagi, bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Yeah, yeah.

0: kelewatan kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan.
5: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, sahabat suara ya. Tadi kan juga muncul tentang Pertalite, you know. Udahlah ya, kita nggak usah ngebahas itu. Maksudnya ya udah naik, ya udah mati, ya udah listrik ini, udahlah ya. Cuman tadi malam biasanya cuma sebentar ya mati lampunya. Ini kok lama banget. Tadi malam tuh saya kedapatan ya? 8:30 jam 11 baru nyala.
1: Oh, cukup lama. Biasanya sejam gitu ya saya?
0: 2 jam setengah.
1: 8:30 sampai jam 11.
0: Gak, biasanya kan kayak 8:30 nih, 9:30 minimal 9:30 biasanya udah
1: nyala. Oh,
0: nyala. Ini jam 11.
1: Oh, pas dipasin.
0: Mungkin maksudnya jangan terlalu pas kali ya.
1: Request kayak jam 11 aja Pak gitu.
0: Enggak, bukan apa-apa ya, anak saya.
1: Dia
0: saya ini tuh gak bisa banget ya?
1: Panasan gitu.
0: Gerahan. Oh. Dia ya itu aja sih kalau saya mah orang tua ya. Kalau saya dulu juga ngerasain kan jadi anak-anak emang gerah banget. Tapi kalau pasti udah tua-tua begini, udah yang mana pikiran kita udah macam-macam, tidur tuh udah nyenyak aja mau panas, membara. Tidur dulu gitu loh. Nah, kalau anak-anak kan beda.
1: Betul, paling banter kan juga ya, Sa. Kalau kepanasan bener banget ya udah mandi aja.
0: Bener, kayak saya fix mau beli kipas angin portable nih hari ini juga.
1: Oh ya.
0: Kipas angin portable.
1: Gojodok.
0: Ah, itu mah yang kecil, ini yang gedean. Oh. Yang sekepala kita.
1: Oh, kepala kita.
0: Jadi ditaruh di kepala.
1: Ah, lindung di jalan, lindung. Susah jalannya gitu.
0: Iya, siapa nih yang juga udah belanja kipas angin portable?
1: Iya, bulanan. Terus ngeliat kipas angin, ih lagi murah.
0: Kayak ini nih gitu.
1: Atau mungkin beli emergency lamp.
0: Saya kemarin tuh masih kayak gini loh. Kayak, oh katanya kan Agustus udah oke nih. Kayaknya gak ada lagi
1: September
0: deh.
1: September kan, Sa?
0: Oh, maju lagi.
1: Iya, September terakhir yang saya dengar.
0: Jadi 17 Agustus ini mungkin kita pas upacara bisa aja mati lampu.
1: Ah, Allah alam.
0: Gak tahu ya.
1: Allah alam.
0: Tapi kalau sampai kayak gitu parah sih. Maksudnya, kasihan juga kan. Hiduplah Indonesia Raya. Tep, mati. Nah, kan yang pengiring bendera kan jadi maksudnya kayak aduh gimana nih lagunya gak pas nih gitu loh. Jangan sampai terjadi demikian ya.
1: Semoga ya, semoga disupport kita ya.
0: Bener
1: ya, listrik yang harus mantap ya, normal lagi semuanya.
0: Bener.
1: Gak ada yang gimana-gimana ya,
0: oh, jadi ini ya tuh kondisi yang gak normal ya.
1: Enggak kayak biasanya aja.
0: Oh.
1: Kalau gak normal tuh kan setiap hari kan.
0: Unusual.
1: Enggak kayak biasanya
0: ya
1: aja.
0: Unusual
1: gitu. Ya gitu, jadi kayak
0: Ya
1: sudah lah.
0: Sudah lah ya. Oh ya, terus langsung

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.
6: Memainkan musik pilihan.
5: Suara
7: Warga Indonesia.

0: Suara Banjir Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. Aduh, Dea Imut udah nikah lagi. Dea Imut, kamu tau gak sih dulu ada aktris namanya Dea Imut?
1: Ntar saya lihat.
0: Dea Imut ini yang dulu nih. Main di Bidadari juga.
1: Dea Nis, oh tahu.
0: Dea Imut.
1: Wah, saya suka nih. Oh, dia nikah ini.
0: Sekarang udah enggak pakai Imut lagi, di belakangnya Dea Anissa sekarang. Oh, nama panggungnya. Oh, yeah. Tahu kan, senikat. Nah, kamu tahu enggak yang lawan mainnya biasanya kan dia jadi yang pemeran baik nih biasanya. Yeah. Terus kan biasanya ada yang pemeran jahat tuh.
1: Antagonis
0: yang suka ngebully. Itu namanya Gisela Anastasia, coba lihat.
1: Oke.
0: Okay. Kok Gisela sih? Gisela Cindy. Kok Gisela Anastasia? Aduh. Gisela Cindy. Sorry.
1: Lu langsung nih.
0: Gisela Anastasia mah itu. Nah, kamu inget gak ini?
1: Tahu ini.
0: Nah, ini juga nikah di hari yang sama. Jadi Dea Imut sama ini nikahnya harinya sama.
1: Oh, di tempat yang sama?
0: Enggak tempat yang sama sih.
1: Oh iya, saya tahu ini yang jahat terus nih.
0: Nah, ini adiknya Gracia Indri. Gitu, nah, mereka kan berdua suka main sinetron bareng tuh. Dan ternyata mereka nikahnya barengan, cuy. Aduh.
1: Oh ini kakaknya?
0: Ini kakaknya. Tuh. Gracia. Terus sekarang Gracia Indri banyak di luar negeri, saya dapat orang bule.
1: Ih, mirip banget ya mukanya ya.
0: Iya, jadi kalau ngeliat ini ya, Gracia Indri ini kan dari dulu emang peran juga antagonis ya.
1: Adanya
0: ya? Juga sama gitu. Tapi apa ya, Gracia Indri ini yang benar-benar ngebiayain kuliah adanya juga. Jadi sampai adanya di Kanada sana tuh benar-benar sampai dapat kerjaan di sana.
1: Keren ya.
0: Sekarang udah pada enggak main sinetron lagi, udah enggak main lagi.
1: Uh-uh. Kerja aja. Cuma di luar negeri.
0: Di luar negeri enak kan?
1: Enak ya.
0: Ya maksudnya enak.
1: Kakak kita bisa gini gitu ya?
0: Hah?
1: Ngenyokolahin kita gitu kan.
0: Nah, aku enggak tahu kamu ya.
1: Itu saya bingung.
0: Bisa
1: dong, dia yang sekolahin saya sampai SMA.
0: Nah, itu. Tapi rata-rata kakak-kakak emang berjasa banget sih. Kalau aku di hidup aku juga sih.
1: Mas ya?
0: Mas, aku tuh sangat support aku banget. Jadi semua itu di profit sama dia sebenarnya.
1: Terima kasih mas-masku. Yang selalu membantu ya. Teman-temanku. Bener. Yang selalu juga memberikan pencerahan ya dalam hidup ini.
0: Bener.
1: Semoga yang sering memberi apa ya? Mengasih.
0: Semoga yang sering memberikan kejutan-kejutan dalam bentuk dar-dar-dor
1: bisa dapat yang dar-dar juga.
0: Sparkling lah hidupnya.
1: Sparkling, yes my friend. And now we go to Kirim salam.
0: Jadi buat kamu yang pengen kirim salam,
1: yes
0: ya.
1: Or what?
0: Ini dari satu pelajar bahasa ya. Kita dari satu belajar bahasa ini ya.
1: Yes.
0: Jadi sorry banget kalau kita ngomongnya kayak kirim.
1: Yes.
0: Kirim salam. Abis ini ya sahabat suara, jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan juga Hirsan Angkoro.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua Hari Ini. Kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong. Yuk sampaikan langsung di Kirim Salam.
0: Di Suara Banjir Masin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia. WD.
1: Hey.
0: Kamu tahu enggak sih kalau Iqbal itu lagi
1: enggak operator hari ini?
0: Bukan Iqbal itu. Iqbal Ali. Bali.
1: Jadi Ali kan?
0: Ijal.
1: Ali. Jadi
0: Ali
1: Ijal.
0: Ini siapa sih?
1: Iya, seru. Ijal. Seru banget dia gitu kan live itu.
0: Dia
1: lebih peran gila sih Ijal.
0: Bener.
1: Tapi emang lebih cocok jadi Ijal. Terus komennya lucu banget. Kok pas nyanyi jadi Ijal lebih
0: bener
1: bagus
0: ya? Katanya. Bener gitu ya, maksudnya gitu ya. Tapi ada yang pro kontra juga sih.
1: Kenapa itu Aksa Isa?
0: Karena memang selama dia promo ini kan memang dia live pun account-nya pun
1: namanya Ijal.
0: Ijal dan as Ijal gitu. Ada yang gak suka juga ternyata.
1: Ya, namanya
0: kayak jangan terlalu diijalin kata gitu lah. Mana sih ya?
1: Ya kan orang lagi mendalami peran.
0: Tapi preference ya, maksudnya ya gak semua orang memang suka sama kita dan gak semua orang bisa kita buat suka sama kita ya.
1: Betul.
0: Yang penting kitanya sih.
1: Nah, kayak kitanya nih juga ngajakin sahabat suara untuk kirim salam sambil dengerin lagunya Fish nanti ya.
0: Di
1: 0811 99 33 901.
0: Kita narot dulu walaupun hari ini gak hari Senin, kita tarot.
1: Tarot terus, pokoknya kita ramal lagi perasaan kamu hari ini ya sahabat suara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aquaviva, murni, sehat, alami. Memainkan musik pilihan.
4: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Sahabat suara sudah punya agenda seru gak sih di bulan Agustus? Kalau belum, masukin agenda ini di kalender kamu, karena akan ada Kalsel Expo 2026. Dan ini adalah saatnya kamu daftar ke sini.
1: Jadi dalam rangka hari jadi Provinsi Sulawesi Selatan ke-76 dan HUT Republik Indonesia ke-81, Kalsel Expo 2026 hadir mulai tanggal 12 sampai 18 Agustus 2026 di area perkantoran Gubernur Kalimantan Selatan. Pameran-nya buka setiap hari mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam nih sahabat suara. Di sini Buan Pian bisa kulineran dan berburu produk UMKM karena ada sekitar 100 booth UMKM yang siap memanjakan lidah kita. Selain itu ada juga pameran dari 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, pusat informasi dan pelayanan publik berbagai dinas Provinsi Kalimantan Selatan, pameran alutsista TNI AD, AL dan juga AU sampai otomotif, alat berat, rumah sakit, BUMN dan BUMD.
0: Gak cuma pameran, ada juga workshop, donor darah, e-sports, turnamen, lomba memasak, menggambar dan juga mewarnai untuk anak-anak, zumba sampai pesta rakyat 17-an. Hiburannya juga lengkap banget, ada Madihin, DJ performance, band lokal sampai Kalsel Expo Awards ya. Jadi jangan sampai kelewatan, ajak keluarga dan sahabat kamu ya, datang dan ramaikan Kalsel Expo 2026, Tugul Maharagu Bagawilaju Banua Maju.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.

0: burgernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Pilihan.
5: Suara.
6: Suara. Suara Warga Indonesia.
7: Oh boy.

0: 91.1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Setiap hari makin banyak aja istilah-istilah viral ya. Ini ada lagi nih istilah viral di social media.
0: Apa
1: untuk
0: itu?
1: Pria yang memberikan perhatian dan dekat secara emosional tapi gak bisa memberikan kepastian atau kejelasan. Disebutnya cowok bingung. Nah, biasanya mereka cenderung bersikap plin-plan ya, seperti komunikasi yang gak konsisten dan menghindari obrolan serius. Sebenarnya kayak kita mau dibawa kemana nih? Ah, kita jalanin aja lah. Nah, itu termasuk dalam kelompok cowok-cowok bingung ya.
0: Oh, nah, kalau ditanya kemana, terserah aja tuh cowok bingung gak? Saya nih, ceweknya nanya, sayang kita mau kemana?
1: Nah, itu lebih ke maksudnya kayak kalau yang cowok bingung ini lebih ke gak konsisten.
0: Oh,
1: ya, tapi sebenarnya gini, dalam hubungan,
0: okay,
1: dalam relationship, misalnya kayak kan kita punya progres ya, kalau kita ketemu orang gitu kan, kita punya progres. Nah, dia kasih perhatian cukup intens yang membuat misalkan seorang perempuan tuh merasa kayak, oh ini kayaknya serius nih.
0: Yeah.
1: Tapi ketika ditanya, dia tuh plin-plan,
0: okay,
1: mau ngejalanin atau enggak dia nggak bisa putusin,
0: okay,
1: kayak gitu.
0: Okay,
1: atau
0: okay,
1: misalkan dalam sebuah hubungan mereka udah pacaran nih ya, tapi mau dibawa ke arah yang serius, misalnya kayak kita mau nikah apa gimana nih? Nah, bingung lagi dia.
0: Oh.
1: Nah, itu cowok bingung.
0: Nah,
1: jadi hobinya menggantung status.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian cari validasi, mengaku ingin berhubungan serius tapi tetap senang mencari atau menerima perhatian juga dari orang lain.
0: Nah, kok kayak saya ya? Ya, bingung.
1: Tapi kamu enggak bingung, yang bingung orang lain.
0: Kenapa orang lain bingung?
1: Bingung cari masukin kamu ke. Kayak gimana?

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot,
5: memainkan musik pilihan
4: suara
6: Warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Yuk kita bacain yuk, kirim salamnya yuk.
1: Nah ini sudah ada yang gabung ya sahabat suara ya. Ada Mbak Kiki, saya mau kirim salam aja buat semua ibu-ibu, ibu-ibu hebat ya, yang lagi nungguin anaknya di PAUD ataupun di TK. Semangat terus jagainnya ya.
0: Terus juga ada Iswa ya, Iswara kali ya, Iswa. Ya Allah, kok bisa begini ya. Iswa katanya mau kirim salam aja buat murid-muridku hari ini yang lagi ngerjain tugas. Maaf ibu gak bisa masuk katanya.
1: Kenapa ibu?
0: Kok bisa ngechat sih Bu Iswa? Ini murid-murid apa sih Bu? Murid-murid les, murid-murid sekolah. Apa Bu? Jawab.
1: Sabar, ini ngetik dulu nih, saya langsung jawab-jawab aja.
0: Ibu Iswa, aduh. Terus juga ada Febri, kayak halo. Biasa, halo Febri, langganan kita banget, eksklusif ya Mbak Febri ya. Ada Febri mau kirim salam aja, seperti biasa Kak, buat suami aku yang hari ini lagi kerja, jangan lupa dimakan bekalnya. Iya, kayak biasa juga ya, bekal udah dibikinin sama Mbak Febri, jangan sampai gak dimakan ya Mas ya.
1: Nah itu dia, terima kasih buat sahabat suara yang sudah dengerin kita juga, Aksa Isa. Tenang aja, kita selalu nemenin kamu dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang, dari Senin sampai Jumat. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengerin suara Banjarmasin,
0: suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi, selamat beraktivitas, dadah.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.
1: 90,1 FM Iswara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 1 jam di jam 10 sampai jam 11 saya akan menemani kamu kembali di 10 lagu baru Iswara. Ada siapa aja, mari kita review. Kita buka dengan Anggis Devaki, lagu yang membawa cerita tentang sebuah perasaan yang ingin mendapatkan penghargaan dan perhatian. Untuk kau

0: Dan lagu yang kelima yang sedang melakukan world tour ya, ini ada NPD, di mana lagu balad yang bercerita tentang seseorang yang sudah berhasil move on. Lupain aku please. Ini dia 5 lagu pertama 10 lagu baru Iswara Banjarmasin. Mari kita dengarkan sama-sama versi fullnya.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, 5 lagu pertama sudah kita dengarkan. Mari kita sama-sama kan review 5 lagu terakhir, ada siapa aja. Ini dia. Ini yang lagi viral banget juga karena penampilan mereka ya, sahabat suara, Nona. Akhirnya lagu ini masuk ke Suara Banjarmasin. Oh,

0: Dan di lagu yang terakhir, lagu 10, Hirzan puterin lagunya Tiara Andini nih sahabat suara. Single dengan nuansa pop emosional dan lirik yang puitis, terciptalah lagu berjudul Tulang dan Nadi dari Tiara Andini. Itu dia 5 lagu terakhir, 10 lagu baru suara Banjarmasin. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan Hirzan ya, dari jam 10 sampai jam 11 ini. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam menjalani aktivitas kamu dan dengerin terus Iswara Banjarmasin ya. Spesial buat sahabat suara 5 lagu terakhir di 10 lagu baru Iswara Banjarmasin.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

0: 10 lagu keren Sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai hai, selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini seperti biasa sudah ready untuk lanjut temenin

berhari Kamis dan semoga hari ini semua bisa selalu positif ya, insight-nya. Kemudian juga output-nya. Jadi hari Kamisnya bisa manis terus ya. Sambil temenin sama lagu-lagu enak. Ini salah satunya hari baru dari Ran. Mungkin hari ini adalah pertama kalinya kamu melakukan sesuatu di hidup kamu, sahabat suara. Gebrakan-gebrakan itu, Cie. Semangat terus ya. Ikhtiar itu harusnya tidak membohongi hasil, Cie. Sok banget deh hari Kamis ini, Farah. Supaya kita bisa tetap positif, sahabat suara ya. Satu lagu ini udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta. Tapi mengalami perjumpaan kita, biar memorable banget gitu. Satu lagu dari Project Pop dulu nih, Ingatlah Hari Ini.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Sal Pria di foto kita Blur ya. Satu lagu yang masih sering nih lewat-lewat di FYP atau enggak timeline sosial media gitu kan, dengan berbagai pose-pose orang. Keren banget emang Sal Priadi ya kalau bikin lagu tuh, luar biasa. Satu lagu itu baru aja dimainkan di 10 lagu keren, tapi enggak cuma lagu-lagu Sal Priadi, banyak lagu lainnya yang sudah disiapkan untuk menemani siangnya sahabat suara, karaokean juga biar chill hari Kamisnya. Nih habis ini ya, kita karaokean di lagu Glenn Samuel featuring Bricia Jodi, Makin Aku Cinta. Let's go.

masih di sini barengan sama Farah ya, yang nemenin juga. Semoga aja hari kamu menyenangkan. Satu lagu ini dari Payung Teduh dengan Akad, nemenin sebentar lagi. Abis Adrian Khalif dulu, 2001 kali di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: T.O. Samuel Cipta, Senja Sudut Kota, satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2, sahabat suara ya. Make sure kamu tetap di sini. Selain nemenin kamu di on air, saya juga lagi live TikTok seperti biasa, yapping. Jadi buat yang mau komen-komen yang cepet banget gitu ya, responsif dan kita ngobrol banget, kamu bisa langsung juga melipir ke isuara.network. Lanjut lagi, lagu-lagu enak masih nemenin siang hari ini. Ada satu lagu dari Afgan dengan Pesan Cinta, bakal saya mainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Stay tune
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Virus di suara That Was Padi Seperti Kekasihku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah ya. Siang hari ini kalau dari Jakarta Selatan. Tadi sempat juga update beberapa informasi dari sahabat suara yang gabung di TikTok. Kota-kota lainnya kayak Bekasi, kemudian juga di Tangerang itu siang hari ini panas. Bahkan sampai ke Kuala Lumpur juga kabarnya beberapa waktu terakhir juga lagi mataharinya mantap sekali gitu. Jadi pastiin buat sahabat suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, kamu menggunakan sunscreen, terus juga kacamata hitam, pakai topi, dan pastiin tubuh kamu terhidrasi ya, supaya bisa berkegiatan dengan rasa nyaman dan juga aman. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana. Stay tune.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Taiwan sengaja memperlambat koneksi internet seluler sebagai bagian dari simulasi darurat dan latihan militer. Langkah tak biasa ini bertujuan untuk menguji ketahanan komunikasi warga.

dengan tembakan gas air mata. Akibat kericuan dan kerumunan warga sekitar, sejumlah jadwal KRL di stasiun Tanjung Priuk sempat mengalami keterlambatan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini ya, sahabat Suara, sampai nanti jam 2. Dan di putaran kedua kali ini, saya mau mengajak kamu yang mau kirim salam, request lagu, udah absen aja. Sekarang saatnya ya, langsung merapat ke 0816-114-1014. Bisa WhatsApp ke sana atau langsung aja menuju ke TikTok isuara.network untuk request lagu. Atau mau yapping-yapping ya, bisa langsung saja di dua media ini. Satu lagu dari Raisa dengan Si Paling Mahir, udah ngantri di siang hari ini. Kalau ngomongin tentang kemahiran, udah mau 17-an nih sahabat Suara. Biasanya kalau menuju kemerdekaan ada lomba-lomba. Lomba apa yang paling sering kamu ikuti? Nah, boleh tuh sambil sharing juga siang hari ini ya. Gak lupa juga saya mengingatkan nih, dalam rangka menuju kemerdekaan kita ada beberapa jalan yang ditutup karena memang digunakan nanti di tanggal 17 itu untuk kaitannya hari kemerdekaan. Ini salah satunya ada di Jalan Veteran Jakarta Pusat ya. Jadi katanya lagi digunain untuk gladi bersama persiapan HUT RI ke-81. Makanya nih, untuk yang mau berkegiatan daerah sana bisa langsung cari alternatif jalannya supaya nanti kamu gak rempong-rempong lagi gitu. Persiapannya seperti apa dan lain sebagainya itu bisa dipantau juga di sosial media ya. Sambil sharing juga tentang Agustusan boleh loh siang hari ini ya. Satu lagu Raisa ini nemenin kamu sebentar lagi dan memulai perjumpaan kita siang ini. Satu lagu dulu dari Nona nih, yang keren banget, yang lagi keren banget, girl band Indonesia dengan Hong.

0: Tuh, secukupnya aja sahabat suara kalau mau melakukan apapun itu, kayak apa yang dibilang sama Baskara ya di proyeknya Hindia, secukupnya ini. Karena sekarang tuh kalau kita berlebihan, terkadang ya impact ke kitanya tuh suka gak bagus. Makanya kalau ngelakuin apapun secukupnya, supaya nanti gak terlalu sakit atau terlalu bahagia gitu kan. Jadi semuanya balance. Cie, si paling balance nih Farah. Lanjut lagi ya, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, seperti biasa streaming dari Korea nih ada Nastu. Ah, dia mau pantun lagi apa enggak nih? Baju batik, baju gamis, penyiar cantik hadir Selasa Kamis. Asik. Boleh Nastu. Oke, requestan kamu akan aku puterin langsung banget nih ya. Padahal belum sempat dibaca udah langsung mau diputerin tuh gimana. Kata Nastu, halo Farah. Nastu nih pastinya ya untuk cuaca sekarang, oh dia mau update cuaca yang ada di Korea nih sahabat suara. Katanya di Korea udah bersahabat, soalnya kan beberapa waktu kemarin sempat yang panasnya ekstrim banget tuh di sana, di Korea. Terus mau bepergian ke Korea, aku saranin bulan 9 sampai bulan 11. Itu sangat cocok buat orang-orang Indonesia. Ih, terima kasih ya untuk sarannya ya Nastu. Terus katanya mau request lagunya Bondan yang Tetap Semangat. Ini Tetap Semangat tuh judul lagunya apa kamu semangatin aku sih? Ini kan bukti ya, aku juga gak terlalu ngeh judul lagunya. Oke, terima kasih untuk Nastu. Ntar aku cariin dulu lagunya Bondan Prakoso ya, nanti akan dimainkan. Saya juga mau menyapa untuk yang sudah bergabung di TikTok, ada ramai sekali, halo. Ada Sopan Santuy, wih gokil, boleh Sopan Santuy. Terus ada juga Wure Rayan. Terus ada Tommy Hai, ada Caxio Melo. Ih, namanya pada susah-susah banget tahu kalau di TikTok sahabat suara. Kalau kamu enggak percaya, kamu menuju TikTok deh, kamu lihat deh. Kenapa sih pada bikin username-nya susah-susah banget? Ada Tommy, Nasgor Seafood, Bang Acum juga hadir ya. Cibubur Beta, hai hai halo. Terus tadi juga ada Backdrop Tangerang.id. Yuk, buat sahabat suara yang punya bisnis-bisnis UMKM, boleh loh langsung menuju TikTok, ntar saya sapa-sapa ya. Jadi siapa tahu yang bergabung siang hari ini ada perlu yang sesuai sama apa yang kamu suguhkan gitu, jasa ataupun produk gitu ya, bisa langsung ke cantol. Jadi siang hari ini kita memperluas koneksi lagi, cie. Sambil temenin sama lagu-lagu enak ya. Setelah ini kita karaokean di lagunya Dewa 19, Aku Di Sini Untukmu. Let's go.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: was High Five Pelangi, satu lagu yang direquest sama salah satu sahabat suara gabung di TikTok. Terima kasih banyak ya sudah join siang hari ini. Dan saya mau lanjut lagi menyapa untuk kamu yang bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Halo, ada yang gabung dari Tasik nih, Johan. Ini sahabat suara yang mau kirim salam untuk seluruh sahabat suara lainnya, kemudian operator dan juga Farah yang sekarang sedang siaran. Semoga sehat selalu. Mau request lagu Titik di Ujung Doa. Oh, oke. Okay. Nanti aku antriin, kamu tungguin aja ya. Jangan kemana-mana. Dan ada juga Gingsul Ceng Corang tuh. Kalau dari TikTok sahabat suara ya, bener deh. Kalau kamu gak percaya, kamu menuju aja ke TikTok. Banyak banget nama-nama yang kayak wow banget gitu. Katanya mau request lagu, boleh gak? Boleh atuh. Ini kenapa saya bilang atuh? Karena dia nanya, boleh request lagu teh? Gitu. Jadi saya tuh biasanya langsung otomatis berubah gitu loh respon, cara meresponnya sahabat suara ketika ada kata-kata tertentu gitu ya, yang mencerminkan kota-kota tertentu, suku-suku tertentu gitu. Coba deh, kamu chat saya nanti pas dibacain di on air, ada berubah lagi gak kira-kira gitu ya. Karena masih ada waktunya nih bersama kita sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja melipir ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein TikTok iswara.network.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu gak, nak?
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada gak sih di antara kamu yang pajak kendaraannya belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget sampai kamu lewatkan gitu ya. Jangan sampai kamu lewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta sedang memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Jadi ada beberapa hal nih sahabat suara yang bisa kamu nikmati. Di antaranya tuh ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Ini berlaku sampai akhir bulan ini, 31 Agustus 2026 ya. Cukup bayarkan pokoknya aja dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Ini berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor PKB dan juga tadi penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini adalah kesempatan kamu nih untuk segera melakukan pembayarannya gitu ya. Jangan sampai nunggak lagi karena ada privilege-nya loh ini ya. Kemudian juga membayar pajak kendaraan ini merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai programnya berakhir. Segera manfaatkan program ini ya.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike

0: Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Suara warga Indonesia
4: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Masih bareng Sofar Ferus di suara That Was La Luna. Selepas Kau Pergi ya, satu lagu rilisan tahun 2004. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Ih, 2004 tuh udah berapa ya? 20. Ya Allah, maaf banget nih aku matematikanya jelek. 22 tahun yang lalu sahabat suara. Tapi mungkin aja di tahun-tahun itu isu tentang royalti bagi musisi belum sekencang sekarang, ya gak sih? Kayak kalau dulu kita nikmatin lagu dan musisi nyiptain lagu ya nyiptain aja gitu, gak terlalu ribet mikirin royalti dan lain sebagainya. Yang sekarang jadi lebih utama lagi gitu ya, hak dan juga kewajiban dari tiap musisi sangat diperhatikan. Nih saya baru aja mendapatkan berita yang bikin hati tuh seneng gitu, walaupun ini bukan saya yang dapat ya. Jadi ada kabar sahabat suara nih dari industri musik juga, bahwa kabarnya nih WAMI yang adalah wadah untuk menyalurkan royalti musik gitu ya, salah satu wadah untuk menyalurkan royalti musik ya musisi, itu kabarnya baru saja menyalurkan royalti sebesar 45 miliar ke Hindia. Jadi Hindia ini termasuk ke dalam daftar penerima terbanyak. Gokil ya. Tapi emang kalau dipikir-pikir, Baskara tuh kan proyeknya banyak banget. Terus kemudian tiap-tiap karyanya tuh gong gitu ya. Jadinya sih sebenarnya gak heran kenapa sampai 45 miliar. Tapi ini dibilangnya sih Hindia, berarti dari Hindia doang dia dapat 45 miliar. Kira-kira dari Lomba Sihir, dari Fish, itu kira-kira berapa sahabat suara? Berapa dia kantonginya ya? Jadi kalau dari informasinya ini memang daftar penerima royalti tertinggi ini masih diisi sejumlah nama-nama musisi yang sudah lama dikenal di industri Indonesia. Di antaranya ada Robby Satria dari Geisha, terus juga ada Eros Chandra dari Shilon Seven, ada Daniel Baskara Putra yang Hindia ini ya, Fish. Kemudian ada juga komposer Pasma Rizal, ada Govinda, itu tuh nama-nama yang kabarnya mendapat royalti musik dari musik-musik yang dibuat tuh besar-besar. Ya memang seharusnya kayak gini. Harusnya ketika musisi menciptakan karya, kemudian karyanya itu besar gitu ya, dinikmati banyak orang, harusnya juga secara kehidupan makmur, ya gak sih sahabat suara? Ya harusnya lebih baik lagi lah kedepannya bagi semua industri ya, gak cuma musisi, semuanya. Semoga lebih baik, apalagi kan kita mau ulang tahun nih, itulah yang menjadi salah satu doa kita ya. Semoga Indonesia jadi lebih baik lagi, amin.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
4: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Dan udah gak bisa.
2: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
3: Radal. Aduh. Itu radal.
4: Ntar
3: gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Apa? Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
2: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
2: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
2: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lemek, jadi lemek tuh si rudalnya, lemek.
3: Rudal lemek.
2: Karena nonaktif
3: kan harusnya kan. Iya, nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
3: Keras dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
3: Seneng banget lagi nih ngomongnya.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Memutarkan musik yang kamu

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang hari ini studio Iswara sudah kehadiran dua sosok. Aduh, ini lagi jadi perbincangan banget gitu ya. Karena sebuah film ada kaitannya dengan mereka. Ini bisa dibilang kayak lagi dalam keadaan terdesak gitu ya, terus juga lagi di fase-fase yang cukup tertekan, tapi di sisi lainnya persahabatan itu tetap menjadi satu hal yang diutamakan, tetap bertahan lah gitu soal cerita.

0: Bang Ramadan dan Eddie Kemot. Hai.
1: Mana?
2: Mana?
0: Wow, itu sangat mencerminkan banget ya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang filmnya lebih dalam nih, kalau ngomong ke Mas Edi, bagaimana ceritanya sampai akhirnya film ini bisa terjadi gitu.
3: Kabarnya kan bisa terwujud.
0: Iya, terwujud. Kabarnya ini adalah fase nekatnya dirimu saja gitu. Seperti apa sebenarnya?
3: Jadi ini kan adalah film dari rumah produksi Imaginary.
0: Iya.
3: Yang juga memproduksi ada lain tentunya, mungkin teman-teman yang tahu. Dan selama ini yang selalu di state adalah ini adalah film ternekatnya Imaginary sejauh ini.
0: Oke. Okay.
3: Karena mereka nekat untuk mengiyakan ide biar gua. Menurut gua ya.
0: Oke. Okay.
3: Sebenarnya ide ini datangnya kan kegelisahan gua dari suka kejadian pencopetan di show gua sebagai drummer di band Seringai. Jadi ketika konser Seringai kerap terjadi atau kehilangan handphone gitu. Okay. Dan mereka akan mention gua gitu.
0: Oh.
3: Bang Kemot,
0: si korban-korban ini
3: nge-DM gitu, Bang Kemot, ini handphone. Terus atau ada yang, Bang, ada 14 orang yang sudah berkumpul, kita ini list handphonenya.
0: Terus handphonenya ketemu gitu maksudnya?
3: Enggak, ini
0: yang kehilangan ya. Oh iya, gue kira kayak ada yang ngaku tuh copetnya.
3: Terus akhirnya kan kita yang, gue bisa apa ya, gue gak bisa apa-apa.
0: Okay.
3: Repost, udah aja gak bisa apa-apa.
0: Yeah, yeah.
3: Terus sampai suatu hari di Solo, kita manggung, ketangkep nih copet, 4 orang dari Jakarta. Menarik ya, 4 orang, 1 cewek. Terus ada yang pakai kaos Seringai gitu. Terus kan buat gue jadi bertanya-tanya, menarik ya. Mereka mempelajari kita, ngikutin IG, dengerin lagu kita. Apakah mereka copet yang belajar skena musik gua gitu? Apa sih mereka belajar moshing?
0: Biar terlihat natural gitu, gitu ya kan? Di crowd.
3: Oh, beli. Okay. Apakah mereka lihat merchandise Seringai gitu? Oh, mahal. Beli bajakannya aja.
0: Yeah.
3: Kan jadi, wah ternyata menarik ya. Mereka dari mereka itu memotret skena musik Indonesia sekarang. Iya kan?
0: Oke.
3: Okay. Dari kacamata copet, dari kacamata necessity, karena kebanyakan mostly driven by ekonomi, gitu.
0: Yeah.
3: Berarti ada kesenjangan di situ. Tapi mereka sadar, mereka notice, oh ini nih penanda keramaian, anak muda nongkrongnya sini nih, gitu.
0: Yeah.
3: Logika bodohnya kan kayak gitu. Tapi ternyata kita juga menanda zaman.

0: anak muda sekarang lagi berkumpulnya di era 2020-an adalah eranya festival ya, kita bilang penanda zamannya.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin kalau Janji Johnny dulu bilangnya itu penanda zamannya dengan skena indie.
2: Yeah.
0: Band-band indie muncul apa segala, ini sekarang festival gitu.
1: Oke. Okay.
2: Festival dan mungkin peleburan genre musik juga soalnya.
0: Betul.
2: Gak spesifik terhadap satu gitu. Lo bisa suka sama band punk tapi lu juga dengerin K-pop,
1: yeah,
2: tapi lu
1: yeah
2: juga dengerin band pop.
0: Tapi lucunya semua itu dari kacamata copet.
2: Betul.
0: Gitu. Menurut gue itu menarik ya.
1: Okay.
0: Terus akhirnya jadi dapat ide, udah gue jadi nulis sebuah cerita yang gue kenal cuman Ernest.
1: Oke.
0: Okay. Gue dari skena musik, gue bukan skena sinema gitu. Gue banyak pengalaman di directing iklan, musik video, directing show, pertunjukan. Tapi gue gak pernah bikin film panjang. Buat gue menakutkan ngedirect film panjang tuh, terutama soal dramanya.
1: Iya.
0: Apakah ceritanya make sense atau tidak, plot hole tuh gue takut banget lah. Yang gue kenal lingkarnya adalah Erna, Soleh, itu yang teman-teman yang gue kenal dari dulu.
2: Imaginary lah ya.
0: Imaginary gitu. Jadi akhirnya gue tawarin ke mereka. Kalau mereka iya, barulah film ini jadi. Kalau enggak, kayaknya enggak jadi. Film ini juga kayak. Okay. Habis gue enggak kenal siapa-siapa lagi.
1: Iya, iya, iya. Dan mau coba approach yang lain selain yang lo kenal, kayaknya agak gimana gitu? Lo agak ragu atau gimana?
0: Iya, gue enggak. Kalau sama Ernest kan gue bisa kayak, Nes, gue gini-gini gimana? Gue gini-gini. Oh. Kalau yang lain kayak, Chan.
1: Langsung nyebut apa ya?
3: Jangan ya.
0: Okay. Kurang akrab.
1: Iya, iya.
0: Kalau sama Ernest gue cukup akrab untuk.
1: Secara diskusi lebih nyaman lah gitu kan. Oke, dari situ tuh. Pas awal gimana responnya Ernest? Langsung?
0: Iya, dia tertarik gitu. Bahkan obrolannya terjadi 2023.
1: Oh, udah cukup
0: sebelum
1: lama.
0: Sebelum Agak Lain satu tayang.
1: Ya. Oh, wow.
0: Makanya gue bilang nekat tuh adalah mereka nekat mengiyakan, karena mereka dari baca aja harusnya tahu film ini mahal. Ada konser, ada panggung, ada penonton, ekstra segala. Mereka udah tahu lah ini mahal, tapi mereka mengiyakan sebelum Agak Lain satu tayang.
2: Okay. Dan meledak.
0: Jadi mereka belum sekaya sekarang. Tanda kutipnya gitu.
1: Belum sesekarang lah gitu. Okay.
0: Jadi makanya begitu Agak Lain sukses, alhamdulillah film gue jadi.
2: Shout out abang-abang Agak Lain, thank you so much.
0: Teman-teman Agak Lain, film saya akhirnya jadi gara-gara kalian.
1: Tapi kalau secara proses produksinya, ini udah dari lama pada saat ide itu disampaikan atau di tahun itu juga apa setelahnya?
0: Penulisan sih ya berjalan lama.
1: Okay.
0: Kita reki lokasi 2024. Untuk akhirnya baru syutingnya 2025.
2: Tadinya tuh sebenarnya mau syuting 2024. Ngikutin Pesta Pora 2024.
1: Okay.
2: Karena kita syuting beneran di Pesta Poranya kan. Jadi jadwalnya itu memang harus mengikuti jadwal festival tersebut gitu.
0: Tapi terlalu ambisius ya.
2: Karena baru diobrolin 2023, 2024 tuh kayak kok kayaknya terlalu deket ya. Okay, gitu.
1: Mepet ya persiapan.
2: Terlalu mepet gitu. Terus ya udah akhirnya 2025 lah baru kejadian gitu syutingnya.
1: Oke. Okay. Nah, proses sampai akhirnya Iqbal involve sebagai di sini kamu sebagai Ijal. Itu gimana Bang ceritanya?
2: Jadi Ijal tuh awalnya ditawarin sama Ko Ernest, lebih dijebak sih menurut gue ya, bukan ditawarin sih. Lebih kayak gue dipanggil ke rumahnya, ditelepon, terus begitu datang dibilangnya nongkrong, tapi sebenarnya udah ada 7 pria-pria.
1: Oh.
2: Dewasa muda.
1: Tahu lo di amprokin ya gitu.
2: Iya, gue tiba-tiba kayak ini lagi ngomongin apa ya gitu. Terus ya udah gue diceritain premisnya, terus gue langsung kayak oke, terus apa urusannya sama gue gitu. Terus ya udah kayak langsung ditawarkan, terus gue kayak kenapa gue? Ya karena lu yang paling deket sama dunianya gitu. Ya mungkin lu bukan copet, tapi lu emang ada di dunia tersebut gitu. Musik, festival, konser, dari kecil, panggung, ada
0: acting juga.
2: Tapi acting juga, tapi film juga gitu. Jadi gak kepikiran yang lain gitu katanya. Terus gue kayak, oh oke. Coba ya gue pikirin dulu si Koana juga. Iya gak apa-apa, gak harus malam ini.
0: Lu pikir
2: gua
0: aja?
2: Pikir aja dulu. Tapi
0: 7 orang begini semua.
2: 7 orang cowok-cowok gitu. Kayak bapak-bapak gitu semua kayak, wah ini.
0: Lu pikirin aja.
2: Terus ya udah gue bawa tidur. Kok makin lama makin apa ya. Menggelitik aja buat gue sih. Kayak sebuah POV yang, ya menurut gue konser, gigs, semua tuh lagi marak banget terjadi gitu. Terutama kayaknya pasca COVID ya. Kita justru kangen banget sama keramaian dan cara bersosialisasi pasca pandemi itu ya, dengan kumpul-kumpul gitu. Sebuah penanda zaman, tapi kita gak pernah bener-bener bahas dari POV orang-orang yang justru dalam tanda kutip cari duit gitu loh di situ.
0: Less fortunate.
2: Iya, justru si copet-copet ini gitu, copet konser yang somehow kayaknya kalau gue ngeliatnya sendiri, ini tuh sangat Indonesia lagi.
1: Iya.
2: Kapan terakhir lu denger kayak Copet Fujirok?
1: Enggak ada.
2: Copet
1: mungkin
2: Coachella.
1: Ada, tapi enggak dibahas banget-banget. Mungkin ada.
2: Ya. Mungkin ada, cuma maksudnya bukan sebuah apa ya epidemi yang gede ya, gitu. Ya, ya. Sedangkan di Indonesia ini kayak emang secara data, berita itu tuh bisa dicari dan banyak kasusnya.
1: Kayak kalau konser kecopetan tuh bukan satu hal yang wah gitu.
2: Nah, ya, emang kayak
1: oh ya udah gitu ya.
2: Ya lu sih gitu ya, loh. Ya, sedangkan kayaknya kalau di luar negeri tuh lebih ke spot turis, kayak attention itu masih lebih tertutup, pipuk ya, gitu-gitu lah. Jarang yang di konser gitu. Jadi kayak somehow ide nekat ini, ide gila ini ya diwujudin dan senang juga maksudnya bisa membicarakan hal-hal yang jauh lebih deep dan lebih apa ya? Struktural gitu daripada hanya konser ataupun musik ataupun copet, tapi ya si reasoning, alasan kenapa akhirnya copet-copet ini adalah anak-anak muda yang terpaksa.
1: Oke.
2: Mau gak mau ya, senang sih belum tentu, tapi
1: walaupun
2: ya,
1: dia tahu itu salah, tapi gimana gitu kan keadaan dan
2: betul,
1: lain sebagainya.
2: Betul, tuntutan ekonomi yang kita gak berusaha untuk membenarkan apa yang salah.
1: Betul.
2: Salah ya salah, tapi terkadang mungkin emang bukan tugas kita juga buat ngejudge. Yeah. Itu mungkin tugasnya pihak berwajib untuk ngejudge. Itu bukan tugasnya kita buat mukulin, buat main hakim sendiri. Itu tuh bukan tugas warga sesama warga gitu loh. Siapa sih yang mau jadi copet? Siapa sih yang mau jadi maling? Siapa sih yang mau gak makan hari itu? Gak ada. Tapi ya terpaksa, tuntutan ekonomi, gak semua orang seberuntung kita gitu.
1: Oke, okay, dan ini yang tadi kamu sebutin itu semua tertuang di film ini ya. Operasi Pesta Copet. Yang pastinya bisa disaksikan sebentar lagi sahabat suara ya. Tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu satu lagu yang nemenin siangnya kamu. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan juga Eddie Kemot soal film Operasi Pesta Copet ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang ini masih barengan juga sama Iqbal Ramadan dan Eddie Kemot ngobrolin tentang film terbaru mereka yang bertajuk Operasi Pesta Copet. Tadi udah disampaikan juga bahwa ini idenya Kemotnya gimana, terus kemudian Iqbal sebagai POV, Ijal gimana ngeliat ini. Tapi berarti ini secara proses produksi melibatkan pencopet asli dalam... apa bilangnya tuh kalau di perfilman
1: reading, riset,
0: apa gimana tuh?
2: Ada kalau pas penulisan ada beberapa, tapi gue tidak fokus, akhirnya memutuskan tidak fokus pada skema kriminalnya.
0: Oh.
2: Tapi gue lebih fokus ke sosiologinya. Kayak gue malas mendalami, oh ternyata mereka jejaringnya kayak gini apa segala. Ya sebenarnya harusnya reasonnya kenapa akhirnya jadi banyak copet gitu kan. Oh, lapangan pekerjaannya gak ada. Berapa belas juta tuh?
0: 19
2: gitu.
0: Juta.
2: Gak ada gitu ya, kayak gitu-gitu.
3: Itu barusan pancingan aja sih.
0: Lo masuk. Makasih, terus gue kemakan lagi. Loh, itu kan kenyataan sahabat suara.
2: Iya betul. Nah itu lebih menarik buat gue. Nah itu yang akhirnya kita dalemin. Nah terus untuk proses pencopetannya sendiri, akhirnya kita memutuskan bekerja sama-sama magician.
3: Sulap.
0: Untuk?
2: Ada, tau kan magician yang suka triknya adalah ngajak penonton ke atas, taunya jam tangan lu hilang, apa semuanya kayak gitu.
0: Oke, secara teknis gimana ininya caranya?
2: Nah mereka yang, jadi kita punya workshop sama mereka cukup panjang ya, 1,5 bulan.
0: Oh gitu.
2: Ada workshopnya, ada...
3: Ada presentasinya dulu mas?
2: Mindsetnya begini, cara untuk mendistraksi perhatian.
0: Iya.
2: Terus kalau biasanya aktor pulang kan, olahraga ya, ini ya. Kali ini gak dikasih handphone dummy, latihan jari.
3: Suruh
2: gini-gini.
0: Serius lu latihan itu bang?
2: Jadi pakai dua jari, lu kuat-kuatin tuh, ngangkat handphone.
0: Okay.
2: Bodoh, bulan latihan.
3: Tapi sangat-sangat terbantu akhirnya di proses syuting ya. Kami punya jari-jari yang kuat. Ini kalau teman-teman sobat suara lagi lihat nih, sebenarnya jari gue telunjuk sama tengah udah berotot ya. Sayang banget
0: nih. Tiap
2: ini karena,
0: ya.
2: Karena Ernest tuh menekankan banget, dia pengennya pencopetan di film ini tuh real, bukan by editor. Kalau film kan kadang-kadang suka... duk, nabrak, tahu-tahu pas di cut, berikutnya udah megang HP-nya.
0: Oh, okay.
2: Jadi kita gak pernah lihat terlalu itu. Nah dia tuh pengennya ini real, orang bisa lihat cara ngambilnya gimana, apa semua gitu.
3: Justru karena emang tujuan filmnya, selain yang ngomongin yang tadi gitu ya, tapi juga mengedukasi bahwa ini loh modus operandinya copet, ini cara copet bekerja supaya lo tahu caranya nggak kecopetan gitu.
0: Iya, lebih ke antisipasinya diajarin sini gitu ya. Lo berapa lama bang riset, maksudnya melakukan reading riset ini sampai akhirnya lo gape banget tuh pegang handphonenya?
3: Pokoknya kita total tuh sekitar
2: sebulan setengah
3: itu dari mulai reading, workshop, nurunin berat badan, ngitemin kulit, itu pokoknya semua proses itu di 1,5 bulan itu. Sambil ya pre-production ya, buat syuting di pesta poranya.
2: Sebenarnya kan dia kayak choreo fighting. Jadi ada satu yang kerjanya distraksi cewek misalnya. Si Zulfa pura-pura oh jatuh. Nanti cowok udah masuk. Dia ngambil, ketika ngambil langsung dioper ke Kristo. Nah itu dalam satu nafas sequence tuh. Nah kita bikin beberapa jurus. Kayak gitu ya. Kita punya banking trik.
3: Mungkin bayangin aja kayak Iko Uwais sama Yayan Ruhian, tapi instead of fighting ini nyopet.
0: Jadi itu satu one take.
3: Banyak yang one take. Karena itu tadi dari awal Koko emang udah berpesan, gue gak mau pakai stuntman, gue gak mau ini yang nyopet editor. Kayak beberapa film bule yang itu tadi ya terlalu canggih gitu. Lo cuma tabrakan tiba-tiba dompetnya
2: gitu. Actionnya one take, kameranya dua. Jadi misalnya gue ngambil satu master wide-nya, satu lagi kamera yang close up ngikutin. Tapi actionnya satu one take. Set. Oke, take lagi ganti angle.
3: Kita tuh sampai di titik kita udah gape banget. Sampai Astrada kita minta untuk memperlambat gerakan pencopetannya karena enggak ketangkap kamera. Kayak boleh enggak lebih pelan lagi? Karena karena kalau udah terlalu cepat kamera pun jadi enggak bisa lihat, penonton juga ngapain itu enggak kelihatan gitu. Kan tetap harus kelihatan ya somehow gitu. Nah, itu juga.
2: Tapi berarti dari situ sadar, oh nyopet tuh bisa secepat itu ya.
3: Cepat banget sih.
0: Tapi
3: cepat banget sih.
0: Berasa aja gitu ya.
3: Iya.
0: Nah, dalam proses itu kan tadi akhirnya melibatkan apa namanya, datang ke festival gitu. Nah, itu kan gede banget. Dan itu aku rasa bukan hal yang mudah. Itu seperti apa berarti teknisnya? Kayak ngeteknya kan

0: Maksudnya apakah gak jadi dikerubunin orang kah atau seperti apa gitu pada saat prosesnya?
1: Memang untungnya kita ada pengalaman produksi di pertunjukan lah.
0: Oke.
1: Jadi gue beberapa kali membantu show directing untuk beberapa pertunjukan lah. Dan gue juga pernah membuat show directing untuk festival. Untuk special show yang dilaksanakan di tempat yang sama. Jadi gue udah kebayang ketika H-3, H-2 panggung udah jadi. Tapi kosong gak dipake. Lighting udah kepasang tapi belum nyala. Ini mah bisa gue syuting gitu. Gue tuh gue punya pengalaman itu. Jadi ketika menulis gue jadi bisa membayangkan, oh, gue bisa bikin adegan seakan-akan di pesta pora tapi gue syuting H minus. Terus gue bawa ekstras, gue bawa pennya, lightingnya gue nyalain, terus nanti ya bisa editing magic lah gitu. Nah jadi kita udah kebayang, oh kita bisa melakukan itu. Cuman jadi harus koordinasinya emang kompleks kan. Koordinasi sama pesta poranya,
0: sama tempat juga
1: berarti. Please gue nebeng dong syuting dulu H-3 gitu. Terus bawa ekstras, kita maunya syutingnya malam. Berarti mereka call dari sore untuk syuting sampai subuh. Neriakin ekstras 500 jam 2 pagi sih agak 500, tensi
0: 500 mas? 500. Wah gila.
1: Tensi sih ya.
0: 500.
2: Iya tensi, garam dan madu.
0: Waduh. Malam chaos ini gak sih? Oke terus.
1: Nah teknis-teknis gitu yang akhirnya kita lakukan. Plus ada yang memang kita diem-diem syuting di hari H.
0: Stop shoot ya.
2: Totalnya tuh 7 hari. 3 hari sebelum, 3 hari pesta pora, H plus 1 pesta pora.
0: Pas hari H pesta pora lo ada juga?
1: Ada. Tapi gak ada orang tahu.
2: Lo datang nonton ya?
0: Paspor
2: 2025.
0: Enggak deh kayaknya.
1: Enggak deh. Yang jadi
2: 2025.
1: Pagi
2: 2025, jadi pagi.
0: Oh enggak.
2: Nonton?
0: Enggak.
2: Nah di situ lah.
0: Oh oke.
2: Syuting itu.
0: Dan berarti pada saat paspor itu ada perubahan jam dan lain sebagainya tuh penyesuaiannya gila.
2: Penyesuaian.
1: Jadi nah makanya yang sangat menariknya film ini tuh itu gitu. Kita harus merespon momen.
0: Iya betul.
1: Biasanya kan syuting lu menciptakan momen terus kita syuting. Nah di sini enggak akhirnya. Cuman memang kan sebenarnya enggak semua kita eksekusi di pesta pora. Ada yang scene-scene yang memang kita eksekusi biasa. Tapi khusus untuk yang pesta pora tuh berjibakunya ya gitu, ngulik dari window tersebut gitu. Tapi ya justru menurut kita ini kayak pencapaian baru lah. Gimana kita bisa, terutama mungkin di Indonesia ya, pencapaian kita bisa menciptakan sebuah tayangan, film, cerita. Tapi di environment yang existing. Itu kan menarik ya gitu.
0: Sangat menarik justru.
1: Dan orang mungkin mikir, emang bisa ya bikin film cerita di tengah-tengah pesta pora? Justru itu tantangannya gitu.
0: Kamu penasaran? Kamu tonton film ini.
2: 27 Agustus.
0: 27 Agustus ya. Ditungguin tuh seperti apa. Habis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadhan dan Eddie Kemot. Jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin sahabat suara ya, barengan sama Iqbal Ramadan dan Eddy Kemot ngobrolin tentang film terbarunya mereka, Operasi Pesta Copet. Yang sekali lagi nih bisa kamu saksikan di 27 Agustus 2026, sahabat suara. Kalau mau tahu gimana hasilnya gitu ya, dari tadi yang udah disampaikan sama Mas Eddy juga. Tapi kalau ngobrolin tentang yang tadi sempat lo sounding juga Mas, 500 extras. Secara koordinasi gimana tuh? Pas di lapangan ya?
2: Itu sih shout out tim AD ya.
3: Itu ini ya. Tahu ini kan pendidikan VOC, nah gitulah.
1: Mereka kan pasti pas di calling briefingnya nanti pecut, kamu jadi penonton gitu. Ya gitu kan.
4: Wah, itu sih ini sih heavy sih. Itu sih militer jatuhnya. Ya. Tim Astradanya shout out Mami Culo, Vela Rose dan tim gitu yang bisa mengatur, jadi dari director ke Astrada ke koordinator baru ke 500 extras kan.
1: Okay.
4: Nah itu mesti dirancang sedemikian rupa supaya semuanya terasa seperti pesta pora.
1: Natural aja gitu.
3: Cuman kan kita memang udah melakukan reproduksi sebelumnya. Jadi kita udah datang ke sana. Scene yang ini, angle-nya ke sini. Kalau angle-nya ke sini, berarti kita butuh background orang berapa. Udah enggak usah pakai 500-nya.
1: Udah
3: pakai aja 100 orang. Oke, sisanya yang lain kita blocking ke shot berikutnya. Jadi setelah kita shot yang ini, pas kita ngebalik orangnya udah ada di yang sini. Jadi pas nge-set kita langsung. Hal-hal yang kayak gitu tuh lumayan, menurut gue ini salah satu prep shooting terbaik lah. Persiapan shooting terbaik yang gue pernah rasakan bersama, gue pernah shooting iklan segala rupa Nah ini imaginary menurut gue di project ini detail banget.
4: Menaikkan standar
3: sih gitu. Makanya benar-benar semua bisa didekat ke, Bapak bisa kekejar semuanya tuh ya karena itu gitu.
1: 500 tuh gak sedikit men, gila.
4: Banyak banget.
1: Ini benar-benar banyak banget. Nah kalau ngomongin yang kisah nyata tadi kan sempat dibilang apakah ini berangkat dari kisah nyata, itu yang tadi sempat lo sounding ya?
3: Iya, sebenarnya kan terinspirasi dari memang banyaknya, karena sampai sekarang loh
1: pencapaian konser ini tuh. Tadi kita sempat bahas bahwa kalau kecopetan di festival, paling kita cuma ngasih tau ya lo hati-hati aja,
3: cuma gitu doang kan akhirnya responnya. Padahal sebenarnya itu harusnya kita mulai agak worry kayak kenapa ya gitu.
1: Harusnya itu jadi highlight dipikirin. Betul, tapi jangan kita yang mikirin kali ya.
3: Makanya
1: solusinya
4: harusnya sih, kayaknya sih harusnya tuh ada yang mikirin. Setahu gue ya, itu tuh harusnya ada emang spesifik orang-orang terpilih yang harusnya mikirin.
1: Karena kan kalau kita kan sebagai warga masyarakat gitu.
4: Tugas lu kan mengkomunikasikannya, tugas kita bikin karyanya.
1: Pasti kan selalu ada pesan lah dibalik apa yang sudah disampaikan, entah musisi, filmmaker, dan lain sebagainya. Nah kalau sebenarnya pengen disampaikan dari Operasi Pesta Copet ini, sebenarnya sisi apa ya Mas Adi?
3: Ya kalau gue sih akhirnya menangkapnya itu, apakah dengan gue bikin film ini jadinya kita bisa menghilangkan fenomena copet? Menurut gue enggak. Kita cuma nangkap-nangkapin kalau kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya apa sih? Berarti mereka enggak punya ladang pekerjaan, kemiskinan struktural, dari lahir mereka berada di circle itu, abang-abangan yang ada di sekelilingnya melakukan itu. Jadi dari kecil gue taunya cuma itu gitu. Jadi ini kan masalahnya ternyata lebih kompleks dari itu. Kita gak bisa cuma menyelesaikan ujungnya, tapi harusnya awalnya yang kita bereskan
1: dari akarnya. Betul.
3: Nah terus ada juga percakapannya di dalam filmnya yang kayak mereka melegitimasi actionnya adalah, yang menurut gue ini menarik adalah, kalau yang di atas aja boleh nyopet, kenapa yang di bawah enggak?
1: Aduh. Itu gong sih. Menurut gue kalau di siaran tuh punchline lah itu.
3: Nah itu tuh menurut gue jadi ada selain masalah struktural ekonominya, ada masalah budaya. Karena contoh di atas mereka melakukan pencopetan tapi tidak ada konsekuensinya.
1: Benar.
3: 70 kilogram emas gak apa-apa.
1: 75 by the way.
3: Nah itu kan kurang
4: jadi korting 5 tuh.
3: Pantesan aja yang di bawah-bawah ngerasa, emang kenapa kalau yang di atas aja nyopet, kenapa gua enggak? Makanya warga kita nyalip jalan, ngelanggar lampu merah, ngelawangar semua, karena gak pernah ada konsekuensi.
4: Dan yang mungkin paling ironisnya adalah perbedaan yang di atas dan di bawah. Kalau yang di bawah tuh lebih ke kebutuhan sih. Tadi gua sebutin ya, siapa sih yang bangun tidur pengen nyopet atau maling sesuatu hal yang nggak seberapa gitu. Tapi itu semua
1: resikonya gede banget lagi bagi mereka ya. Nah,
3: itu maling ayam dihukum lebih keras daripada maling emas.
4: Itu kan maksudnya sebuah ironis ya, ketika yang di atas tuh, ketika maksudnya situasi di negaranya tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu, sesuai dengan dialog karakter yang gue mainin gitu. Menurut gue sums up the whole movie in a nutshell, in a fun way obviously. It's a feel good movie, film yang menyenangkan. Tapi kalau kita mau nge-breakdown layer-layernya di bawah itu. Betul. Ya itu adalah suaranya Eddie Kemot sebagai seorang penulis dan sutradara gitu yang ingin disampaikan lewat Operasi Mr. Chopper.
1: Tapi sebagai Ijal, gimana ngegali karakternya, Bal? Maksudnya lo menghadirkan Ijal dengan versi yang lo mainkan tuh seperti apa prosesnya?
4: Kayaknya kalau buat gue, as an actor-nya, gue tuh lebih tertarik untuk reasoning daripada profiling. Kalau profiling tuh gue terlalu stereotypical dan jadi kayak seakan-akan menunjuk ke

0: apa. Dia harus nekat, si Ijal ini dan sahabat-sahabatnya ini harus nekat untuk melakukan aksi ini, mencopetan ini, sampai akhirnya melakukan aksi nekat di pesta pora gitu. Jadi mungkin lebih banyak mencoba mengerti dan mempelajari apa yang dihadapi sama teman-teman yang ada di kaum marginal itu gitu ya. Salah satu hal yang jadi highlight itu buat gue adalah kita itu syuting di Pintu Air Pondok Indah. Pintu Air Pondok Indah itu adanya di belakang Pondok Indah Mall 3. Salah satu mall yang paling baru di Jakarta. Salah satu mall yang paling mewah juga. Itu di belakang Pondok Indah Mall 3 itu tuh ada sebuah perkampungan. Yang di sampingnya pintu air, isinya tuh banyak banget keluarga dan anak-anak kecil yang hidup di sana. Yang hiburannya adalah dengan berenang di pintu air. Terus banyak di koseng juga ya, jadi kosan gitu, orang-orang bekerja di sana, keluarga yang mungkin hidupnya menengah ke bawah. Yang setiap hari pemandangannya itu di belakangnya tuh adalah Pondok Indah Mall 3 gitu. Dan mall-mall lainnya. Jadi gue mencoba membayangkan dan memposisikan diri, lu dari lahir misalnya di situ, lu udah terbiasa melihat sesuatu yang jauh lebih tinggi, mungkin lu punya mimpi tapi nggak pernah bisa kecapai karena emang lingkungannya
1: gak ada,
0: dan
1: tangganya
0: nggak bisa, lu emang di situ gitu,
2: aksesnya nggak ada,
0: nggak ada aksesnya, deket sih, tapi maksudnya secara apa, status hidup, strata sosial itunya tuh nggak bisa karena emang secara sistemik emang udah dibikin kayak gitu. Lu bisa jadi lebih hebat daripada Farah gitu, lu bisa jadi lebih hebat daripada Eddie Kemot. Tapi lu gak cukup beruntung untuk bisa ada di keluarga yang bisa mendukung itu.
2: Kesempatannya.
0: Nah itu yang buat kami tuh
1: gak adil.
0: Ini tuh sangat tidak adil dan sebenarnya sebuah isu yang deket banget. Sering banget kita ketemu sama orang-orangnya, tapi kita gak pernah memberikan awareness yang cukup gitu. Gitu sih.
1: Jadi buat gue justru menarik karena filmnya adalah memberi panggung untuk orang-orang yang selama ini terpinggirkan dan dilihat sepandang sebelah mata. Justru itu, kita bisa memberi suara ke orang-orang yang selama ini gak pernah dapat
0: kesempatan bersuara.
1: Selama ini cuma dipukulin. Tapi lu gak pernah nanya kenapa lu
0: melakukan tanpa untuk membenarkan sesuatu yang salah ya.
2: Itu yang di highlight banget gitu kan. Tanpa membenarkan hal yang salah tadi. Cuman memang ini jadi menarik banget karena POV yang dihadirkan tuh dari dalam tanda kutip mereka yang melakukan, pelakunya lah ibaratnya gitu kan. Yang sebenarnya reasonnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, oh pantes misalnya gitu kan. Ada sisi

0: kemasan mata air alami.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

0: www.kumpulan.my.id.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
0: Ini dia, musik pilihan Iswara.

hati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang.

0: yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah masih barengan sama Iqbal dan juga Edi Kemot ngobrolin tentang operasi Pesta Copet yang sekali lagi ini bisa kamu saksikan di 27 Agustus 2026 ini. Filmnya benar-benar menarik banget, sahabat Suara. Tapi again, kalau ngomongin tentang sebenarnya apa yang pengen teman-teman itu harapkan gitu untuk penonton dari film Operasi Pesta Copet ini setelah menonton filmnya?
1: Kalau dari gue pribadi, pertama-tama it's a feel good movie. Aftertaste yang harusnya dirasain sama penonton yang nanti nonton Operasi Pesta Copet di bioskop adalah feeling good,
0: okay.
1: Feeling nice, tentang persahabatan, tentang kebersamaan, nggak gampang menyerah gitu. Tapi di layer keduanya mungkin yang bisa jadi bahan diskusi atau bahasan bersama kawan adalah bagaimana mungkin memang nggak semuanya itu bisa kita judge terlalu cepat. Dan bukan tugasnya warga untuk menjudge sesama warga lainnya. Ada pihak-pihak yang memang sudah seharusnya melakukan tugasnya. Jadi ya mungkin kalau ada sesuatu yang dirasa salah, ya mungkin bawa aja ke pihak berwajib. Jangan sampai kita yang menyelesaikan dengan cara yang mungkin kurang manusiawi dan elegan gitu. Dan yang tadi gue selalu bilang bahwa semua orang pasti punya alasannya tanpa bilang untuk membenarkan sesuatu yang salah. Tapi semoga dengan film Operasi Pesta Copet, paling enggak kita lebih punya empati yang mungkin sedikit lebih banyak terhadap orang-orang yang terpinggirkan oleh sistem dan dicurangi sama negeri ini.
2: Okay. Lawan ke atas.
3: Tonjok atas.
2: Tonjok atas.
0: Kalau Mas Edi sendiri, seperti apa?
4: Semoga ide liar kita ini, ide nekat ini bisa jadi angin segar ya untuk film Indonesia. Dengan temanya, dengan approach-nya, dengan eksekusinya. Jadi sesuatu yang baru dan kenekatan ini bisa dihargai sama penonton semua. Bisa melihat kerja keras kami untuk menghadirkan film yang berbeda ini.
0: Ya. Dan pastinya bisa menimbulkan solusi ya.
4: Amin.
0: Ya, at least ada lah si angin-angin segar itu.
4: Amin.
0: Semoga dari situ ya. Sekali lagi, tanggal 27 Agustus 2026. Boleh silakan mungkin diajakin lagi sahabat Suara untuk menonton filmnya di bioskop, silakan.
1: Jangan lupa buat sahabat Suara dimanapun kalian berada untuk datang ke bioskop. Itu mumpung tanggal muda tuh, baru gajian.
4: Betul.
1: Ya kan? Habiskan sedikit gajimu bersama sahabat-sahabat.

0: Mas Edi ada yang mau tambahin lagi?
1: Udah ganteng suaranya.
0: Satu siaran.
1: Udah ganteng suaranya, sayang dirusak sama gue ntar.
0: Aduh, oke kalau gitu terima kasih banyak Iqbal.
1: Sama-sama, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Semoga seperti yang tadi diharapkan, filmnya bisa menjadi sebuah sajian segar buat kita semua. Amin. Kita bisa lebih melek lah dan aware lagi sama semua warga ya, karena harusnya kita sama semuanya.
1: Betul.
0: Iya gak sih? Ya, sekali lagi bisa ditonton di bioskop 27 Agustus 2026. Lama banget tuh tahun depan ya. Oke, terima kasih banget sahabat suara udah mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran. Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
2: Oh, jadi gitu.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
3: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
0: Yomai.
2: Yomai. Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
3: Tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur asam.
1: Asam.
2: Boleh, boleh, boleh.
1: Apa apa ya?
0: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya?
0: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
3: Gua tahu lagi.
1: Aduh apaan sih?
3: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
3: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ibu, bapak, bapak, ibu, beli banget. Udah aku cewek sendiri.
0: Udah, ibu,
1: nda,
0: ibu.
1: Ah,
2: ibu, nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
0: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
3: Karena kalau
1: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, Mas. Ketembak.
1: Ayo, kenapa panas banget?
2: Ayo,
1: nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena enggak dikasih paracetamol.
0: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila. Baru banget.
3: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
4: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
3: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
4: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
3: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
5: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
4: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei,
3: Ma. Ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
4: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu gak, nak?
4: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei,
3: Ma. Oh, ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, bos-bosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

www.iswara.my.id. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Maju Tak Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Alo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan.

0: Suara Warga Indonesia. Iswara, Suara Warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memutarkan musik yang kamu

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
4: Iswara Banjarmasin 90,1 FM.
5: Halo, selamat sore.
4: Selamat sore buat kamu yang belum sempat makan karena banyak kerjaan.
5: Wuih, selamat sore yang di tangan kanan kamu setir, tangan kiri tangan ceweknya.
4: Hai. Selamat sore yang tangan kananmu madu, tangan kirimu
5: racun. Madu, madu.
4: Ada racunnya mana? Kenapa ada lagunya? Iya. Selamat sore, kita mulai lagi hari ini.
5: Betul sekali, seperti biasa Rama dan Adi menemani kamu. Dan kita buka di request 0811 993 3901.
4: Di Instagram iswara.bjm dan juga TikTok kita iswara.bjm.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
3: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
2: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
3: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
2: Timbang balita setiap bulan.
3: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
2: Gunakan jamban sehat dan berantas cantik nyamuk.
3: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
2: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
4: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kisah Jale dan Jane. Jalan-jalan ke kebun binatang. Jane.
3: Jale.
2: Aku pusing kepala, Jane.
3: Makanya saja kita refreshing bareng-bareng aja.
2: Refreshing?
3: Iya.
2: Bareng-bareng? Waduh, jalan-jalan loh, Jane.
3: Cakep.
2: Aku minta bawahi ke depan pada Jane, aku minta bawahi ini.
3: Aku hanya kuncajak ke kam nih ya.
2: Kemana, Jane?
3: Ke kebun binatang kali, ay.
2: Kebun binatang? Waduh, ayo.
3: Nah, ini kebun binatang aja, Le.
2: Wih, kebun binatang.
3: Hati-hati, Jale, ini singanya dilapas, sesebut dilapas.
2: Assalamualaikum. Belapasin singanya. Aku ada bependeng nih, Jane. Aku takut dan luloy, tapi kok, Jane? Kenapa pala, Jane, nih?
3: Makanya aja, aku begini, kita berdua aja sih, Nek. Ikam gak tutup binatang apa gerang?
2: Aku jujur aja kada suah aku ke kebun binatang, Jane.
3: Nah,
2: adi di sini ada apa aja, Jane?
3: Di sini banyak binatangnya dari pas banget ikam bakawanan aku. Di sini aku pada binatangnya lengkap dari ay.
2: Aku bisa dapat informasi. Binatang apa aja?
3: Nih ada apa namanya, burung gereja.
2: Burung gereja.
3: Ini burung atau gerejanya dari?
2: Oh, kayak itu. Ini burung.
3: Ini burung.
2: Itu gereja.
3: Iya, itu gereja.
2: Burung
3: gereja.
2: Burung gereja. Iya. Kada suah melihat aku, Jane, nih. Amun gereja lancak. Burungnya kada suah aku.
3: Nah, amun itu kucing.
2: Kucing kebun binatang. Kayak apa bedanya lanan di rumah, Jane?
3: Amun di rumah, ini berabah.
2: Berabah.
3: Amun di sini kucingnya bersila, dok.
2: Bah. Aku mulai gugup, Jane, kucing besila. Aduh, mudahan kada bugokku cinya nah. Amun sampai bugokku aku buka dulu, Jane. Aduh.
3: Nah, selanjutnya kita akan melihat
2: ya
3: iwak kepala cimahnya, Jale.
2: Ini aku kada suah melihat iwak kepala timah. Cucuk hajinya kada kau mencungul, Jane lah.
3: Kenapa, Jale?
2: Bagat kepalanya ada timahnya.
3: Nah, kita jalan-jalan lagi, Jale, ya.
2: Jalan lagi. Jane itu apa, Jane itu yang sebelah kiri kam, Jane?
3: Oh, itu, Jale, ya. Makhluk langka.
2: Makhluk langka?
3: Makhluk langka, Jale.
2: Waduh, bagusnya, Jane. Apa itu, Jane?
3: Belalang ruku.
2: Bah, belalang ruku. Adang. Aku lagi halus, Jane lah. Ada kawanku suah membagi aku. Ini aja belalang sembah. Ini belalang ruku. Berartinya naik dah lah. Bangun dehnya. Sampai ruku. Aduh, bagusnya belalang sembah. Jadi belalang ruku. Waduh.
3: Angka ya, Jale.
2: Mantap ini. Ini ngagannya kebun binatang yang beda.
3: Nah, itu tujuan terbang-terbang tadi, eh.
2: Apa?
3: Terbang-terbang.
2: Terbang-terbang. Apa itu?
3: Kuyang.
2: Bah.
0: Nantikan cerita seru lainnya bersama
1: Jale dan Jane.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di sore hari ini. Ada Oki tadi ya.
1: Ada Oki lagi di jalan.
0: Oki bawa jelly gak?
1: Oki jelly dong. Bawa drink gak?
0: Oki jelly drink
1: ya,
0: dong.
1: Mantap dong. Yuh, angin mana teh?
0: Kira kok hujan tadi.
1: Makanya
0: gelap.
1: Makanya harap aku dari semalam sudah kalau anginnya ganceng ini hujan sudah.
0: Ternyata
1: langit lagi behinak.
0: Jangan langit lah. Makanya bangin bener. Sahabat suara udah hujan. Soalnya di Tanjung hujan.
1: Oh iya. Alhamdulillah.
0: Di Tanjung udah
1: asal
0: hujan.
1: Ada hujan ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sungai di komplekku sudah mulai turun terus.
0: Kemanaan ularnya aja?
1: Lain ular.
0: Apa dong Rama?
1: Sungai Joko Banyu.
0: Iya karena takunannya. Ada ularnya lah. Biasa kan ularnya hilang kayak gitu.
1: Ada tahu aku. Mencongol Jakarta lagi dah. Aku mikir akan tambak kuja.
0: Tambak ya. Tapi tambak apa Ram?
1: Nah,
0: tambak apa isinya?
1: Naga.
0: Wah, hebat Rama.
1: Biasa aja aku sudah menila lon patin lon lele tuh. Naga kita.
0: Coba deh tambak anjing kali-kali Ram.
1: Bah. Sarik tuh ngarannya. Tambak, eng. Itu namanya sarik.
0: Sarik ya itu ya. Tuh kayak itu sarik ya, bukan untuk tambak ya berarti ya.
1: Sahabat suara, kayaknya mahasiswa baru sudah mulai banyak ya.
0: Press
1: sudah
0: graduate.
1: sudah mulai pada ini apa lulus. Ada yang lulus, ada yang baru masuk
0: cari kerja,
1: iya kan, ada yang lagi masa-masa apa sih namanya orientasi
0: ospek.
1: Iya
0: kan,
1: lagi masa-masa perkenalan. Tadi ponakanku bilang Bapak Sandiaga Uno mampir ke ULM.
0: Oh ya?
1: Iya, datang tadi.
0: Oh.
1: Dia moto. Bang ada Pak Sandi katanya. Oh iya, lagi foto lagi dia.
0: Wih, keren. Pak Sandi, boleh dong Pak Sandi.
1: Bisa Pak Sandi.
0: Pak Sandi kayaknya perlu
1: kopi kan ya?
0: Iya,
1: bisa kali.
0: Iya, Pak Sandi.
1: Sini lah Pak Sandi ngobrol kita. Langsung aja sudah. Kadal pakai tema kita ngobrol aja. Tenang.
0: Kerja keras, kerja cerdas,
1: ya.
0: Kerja tuntas.
1: Oke deh. Ya, gitu.
0: Pak, kami sudah mengamalkan, Pak.
1: Kami sudah mengamalkan, Pak.
0: Tapi ya perlu pian lah Pak ya. Gitu, nah.
1: Sebagai mentor.
0: Iya secara langsung kayak
1: kami,
0: gitu ya.
1: Kami perlu mentor dari the real businessman.
0: Nah.
1: Iya kan?
0: Iya kan, betul.
1: Kalau tiba-tiba Pak Sandi mampir nih. Eh, kita ke Iswara. Wah, kayak Pekem di.
0: Langsung kita ngobrol dulu.
1: Iya.
0: Baru kita ajak makan bareng di dekat Gatot apa nih yang paling dekat sama Gatot? Makanan Banjar nih.
1: Makanan Banjar perak Gatot.
0: Apa Ram?
1: Yang
0: rekomen. Bingung nih.
1: Tuh, MIMB nih.
0: Atau itu STMJ sebelah untuk Benny ada juga. Oh, yang di sana bawa.
1: Bergerkat.
0: Bergerkat. Ditukar isi, Din bisa langsung. Bagus langsung nih. Outletnya.
1: Bagus nih kayaknya nih, Jar.
0: Rame Kamila, apa tagline-nya? Bergerkat.
1: Cut.
0: Berpikir pulang sih, Din.
1: Oh. Wow, jadi kayak
0: iya.
1: Sahabat suara, buat kamu yang baru aja lulus ya, baru aja lulus dari masa kuliah gitu kan ya, tahukah kamu kalau ternyata pengangguran sarjana capai 1,3 juta orang di 2026.
0: Angka yang sedih sekali sahabat
1: iya,
0: suara.
1: Iya, tapi semoga kamu tidak termasuk ya.
0: Betul.
1: Semoga kamu sudah punya skill yang mumpuni. Walaupun tidak bekerja di satu instansi impian atau harapan kamu, tapi kamu menjadi salah seorang yang bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Uish, mantap sekali.
1: Karena
0: bangga
1: ini surveinya,
0: dong. Hah? Bangga dong.
1: Bangga lah betul. Karena ini surveinya berdasarkan BPS Badan Pusat Statistik RI yang baru-baru ini mencatat. Kalau jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi di Indonesia mencapai 1,3 juta orang pada tahun 2026. Dari kondisi ini, mendorong Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyiapkan berbagai upaya untuk memperluas peluang kerja bagi lulusan sarjana.
0: Nah,
1: bagaimana itu. Cara menekannya adalah dengan pribadi yang para pencari kerja supaya tidak pilih-pilih.
0: Nah, itu coba dulu apalagi fresh graduate kan,
1: cari
0: pengalaman dulu.
1: Ya. Cabur aja dulu supaya tahu dunia kerja itu kayak apa.
0: Nah, itu dia cabur, tenggelam di sana langsung.
1: Karena apa? Kayaknya kamu cungul seorang. Kayaknya kamu cungul seorang.
0: Iya, nyari kan becungul seorang ya, Ram.
1: Iyi.
0: Lamas dulu ikam. Apa pekerjaan yang pertama yang cocok ya? Dukun beranak.
1: Ada kau menolongi orang inya. Inya jaru beranak tarus. Dukun tolong minum beranak. Aku jandak beranak juga aja sih. Dukun beranak.
0: Kada produktif nih dukunnya nih.

0: dilihat dari mana aja. Pokoknya wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil, mandi susu di rumah aja.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRIKPR Merdeka namanya, yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apraisai.
1: Yeah. Apraisal, benar. Jadi dengan proses yang mudah dan penawaran kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Nih, kita spill diskon unit BRIKPR Merdeka di beberapa developer ya. Yang pertama ada Sinarmas Land, diskon hingga 17%.
1: Wow, Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%.
0: Cakep, ada Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%.
1: Agung Sedayu, diskon 17%. Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals, cashback hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
0: Nah, jadi periode program ini sampai 31 Agustus 2026. Info lengkapnya sahabat suara langsung kunjungi bbri.id/BRIKPR Merdeka.
1: KPR Merdeka.
0: Sekali lagi, bbri.id/BRIKPR Merdeka.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu di sore hari ini bersama penyanyinya langsung selama
1: tahun lagi.
0: Itu ajan narannya. Mulai ini lagunya Siti Nurhaliza.
1: Siti Nurmapua, sahabat suara.
0: Siti Nurmapua. Siti Nurhaliza nih, apa sih sekarang?
1: Dato' Siti.
0: Iya. Dato' itu sebutan untuk apa berarti ya kalau di Malaysia?
1: Mungkin orang yang dihormati. Tok Dalang.
0: Oh, mungkin ya. Boy, ini benar-benar.
1: Dato' Tok.
0: Atau yang disegani.
1: Orang yang dituakan mungkin ya.
0: Mm-mm. Tok Rama.
1: Bah. Aku Tok.
0: Dato' Rama.
1: Ya. Lebih ke Julak.
0: Julak Rama gitu sahabat suara. Sahabat suara, ini ada info terakhir nih ya. Kalau ternyata orang Indonesia tuh suka banget makan bakso.
1: Ih, sore-sore kayak gini makan bakso cakep nih. Di tengah cuaca yang berangin kayak gini.
0: Kamu suka tetelan bakso gak?
1: Suka deh? Saya.
0: Suka banget.
1: Suka, pas malam aku ditukar ambil ke bubur. Ada sate ususnya, tersander. Aku sekalinya kada bisa makan itu. Makan sate usus tuh.
0: Karena kada bisa ya?
1: Bukan, karena tahu kok tiba-tiba
0: langsung. Tersandar nih kenapa?
1: Langsung sakit kepala aku kan, langsung hanyutku. Langsung minum obat. Wah, jago kada bisa aku. Cuma kalau tetelan oke-oke aja.
0: Oke,
1: tetelan. Daging jago oke. Kayaknya memang lagi kondisi kada fit, Bang. Kurang-kurang guring lah.
0: Tapi enak di bakso jam segini. Tetelannya ada.
1: Beh, pentolnya.
0: Beh.
1: Telur, urat, nyampur semua.
0: Beh. Beh. Mantap sekali.
1: Mangkok sudah kada mangkok yang biasa lagi, mangkok jumbo.
0: Beh. Baskom.
1: Ternyata 50% orang Indonesia suka bakso ya.
0: Iya, tadi kan udah dibilang, aku bilang kayak gitu tadi di awal.
1: Iya, maksudku ada dibagi dua lagi. Ada yang suka pakai saus, ada yang pakai kos apa? Polosan.
0: Aku polosan sih.
1: Aku polosan.
0: Polosan. Kalau polosan udah enak, berarti udah.
1: Baik, sudah selesai.
0: Udah,
1: perlu lagi dan saus,
0: kecap. Perlu lagi. Kalau mau pun palingan sambal aku.
1: Nah, itu sudah.
0: Biar ada rasa pedes.
1: Kalau anak merasai bakso yang jujur enak tuh kada usah dibuati itu dulu. Yang polosan dulu.
0: Iya.
1: Kalau polosan sedap, seleketap dah tuh.
0: Betul. Favorit bakso aku itu di Larasati.
1: Oh, sini.
0: Iya, benuanya.
1: Benuanya.
0: Aku lebih suka.
1: Bakso Adit oke.
0: Okay. Apa?
1: Bakso Adit.
0: Bakso Adit oke. Okay. Katanya aku belum pernah coba tapi terakhir buka di Handil kan, belum pernah juga tapi di Handil. Bakso satu katanya oke banget juga.
1: Bakso satu oke.
0: Daging banget.
1: Banget itu, ya. Betul. Ada ininya kan, ada rasa-rasa kaldu yang apa, yang bakso-bakso enak itu.
0: Iya.
1: Masing-masing kan.
0: Makanya kaldunya tuh udah menentukan ya padahal ya.
1: Benar, kaldu tuh kan diambil dari yang dagingnya itu kan.
0: Iya.
1: Makin padat pentolnya, makin berasa kaldunya.
0: Tapi kalau kita number one, top of mind,
1: yes.
0: Bakso. Intel.
1: Bakso Intel. Tapi bakso Intel ini semalam aku nukar di Tomati Sidin.
0: Iya, emang kayak gitu.
1: Aku tuh anaknya yang polosan.
0: Kada kawa bakso Intel polosan, kada kawa.
1: Sidin tuh kah?
0: Iya.
1: Otomatis.
0: Dan kalau kamu anak bersambal, Sidin dia harusnya menuangkan. Biar pedasnya tuh pas.
1: Sidin kada mau, langsung tinggalkan Sidin aku.
0: Berarti
1: semalam tuh
0: mangsanya udah bergerak juga.
1: Oh.
0: Iya.
1: Tujuk kayak betuyuk mangkok Sidin di sini. Dan lah aku lagi ngurus orang di sini kayak itu lah. Hibak hate di bawah. Anu tuh.
0: Hate di homie pet.
1: Lawan helm.
0: Bawa helm. Membakso helm panas banget.
1: Sekira kayaknya kalau tertinggal lo ada kau dipambilin langsung behelm gitu.
0: Langsung cabut.
1: Tinggal aja dulu gerobaknya karena apa aja habis ya. Masih awal modal aku masih banyak. Bakso Intel.
0: Harganya tidak pernah berubah.
1: Tidak pernah berubah.
0: Apa itu inflasi?
1: Handak naik kayak apa aja BBM. Handak berapa tingginya rupiah. Berapa tingginya dolar tetap 10.000.
0: Apa itu inflasi ya Ram? Diketawakan si Din. Aja si Din.
1: Man, pentol ganal ada, ceker ada. Komplit. Ah, oke. Okay. Berapa? 10.000. 10.000.
0: 10.000 lo Ram. 10.000. Menangis kada itu.
1: Nangis kada. Belanda gitu bisa kesinian nih kada dapat 10.000 gitu pentol. Bisa mau kita berapa man segerobak 10.000.
0: 10.000 juga. Murahnya. Lain punku anjir. Bisa dicoba tuh makan bakso sahabat suara ya, karena
1: sebagai menu sore kamu ya.
0: Iya,
1: maybe kamu diantara kamu dan pasangan kamu sama-sama sibuk, ketemulah di rumah makan atau warung bakso kayak gitu.
0: Break sebentar dari kerjaan, makan bakso dulu baru balik lagi.
1: Kamu lembur gitu kan ya, pasangan kamu udah pulang duluan. Ketemu di sini sempat lah aja, kita makanan nah kayak gitu.
0: Enak kan kayak gitu ya kan, bakso keringet dikit tipis-tipis. Ya kan, asal jangan terlalu padas kali ya.
1: Janganlah.
0: Kasihan lo first date, kamu terlalu padas, bapak lu kan.
1: Harau. Maka gigi bersambal gua.
0: Maka tengus-ingus.
1: Tengus-ingus gua. Kan nikah hanya pertama kali bertamu itu misalnya.
0: Seharusnya game match dulu ya.
1: Game match dulu.
0: Iya.
1: Yang biasa 3 sendok sambelnya ya 2 lah, 1 lah gitu. Sekiranya ada habang bandar juga kan
0: gitu orang. Iya.
1: Bahal aja. Banyakan sambel pada pentol aja.
0: Aku suka laki-laki yang tahan pedas.
1: Bah, kada kayak itu juga boy.
0: Kada kayak itu juga boy.
1: Ada langsung ada santai gitu.
0: Tenang ya.
1: Tenang aja dulu, main slow aja.
0: Iya. Santai. Belum tentu juga berlanjut.
1: Belum tentu juga ikam. Kalau pindah ada tahan pada ikam.
0: Iya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Pemirsa, saat ini saya akan menguji kejujuran melalui suatu resep baru kepada seorang pembohong kelas kakak.
4: Iya, silahkan.
3: Konon tidak ada yang bisa berbohong saat cobain mie sedap goreng resep baru ini. Saya tantang Anda untuk mencobanya.
4: Saya terima tantangannya.
3: Jadi, bagaimana rasa mie sedap goreng resep baru?
4: Kenapa rasanya sedap banget gini? Gak mungkin bisa bohong nih. Ini rasanya?
3: Ya, bagaimana rasanya? Apakah bisa dijelaskan?
4: Sedap banget! Mie-nya makin kenyal, terasa penuh di mulut. Bawang gorengnya makin crunchy, kriuk pol.
3: Gimana? Apakah masih bisa berbohong?
4: Kali ini saya nggak mungkin bisa bohong. Soal rasa, mie sedap goreng resep baru emang bikin lidah nggak bisa bohong.
3: Nah, makanya kalian juga harus cobain mie sedap goreng resep baru. Pembohong kelas kakap kita aja kalap. Buruan beli dari Wings Food.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi, vibe-nya jadi lebih fresh,
6: ya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Geng, lonjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klee loh.
12: Hai. Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
14: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
14: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Oh, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
14: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
14: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
15: Wings Care.
16: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
17: Mau tea juice? Mau.
16: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Lagu ini untukmu.
7: The Icon, The Voice, The Legacy, Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 9987 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Inovasi terbaru dari Wings Food, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang!

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia. Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Iswara Banjarmasin 90,1 FM Sahabat Suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang siap ngasih 10 lagu terbaik Sahabat Suara untuk kamu. Tapi sebelumnya kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Nonda dengan Hong. Baca gitu gak sih? Bener gak sih Sahabat Suara? Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi Sahabat Suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia.

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan. Lupain Aku

lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

Lagu keempat ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Jadi Tiara Andini mengajak kita, Sobat Suara, untuk melihat kembali makna cinta yang hadir di sekeliling kita. Tulang dan Nadi di lagu keempat.

0: 8, ditutup di lagu kelima ada Ungu, Utara Selatan. Jadi bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Ungu di industri musik Indonesia, Ungu merilis single Utara dan Selatan, di mana lagu ini diciptakan langsung oleh gitaris Ungu, Enda Sahabat Suara. Ini dia Utara dan Selatan di lagu kelima. Oke Sahabat Suara, itu dia 5 lagu pertama yang siap saya putarkan untuk kamu dimanapun kamu berada. Ini dia Nona dengan Hong.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

lagu saya putarkan tadi ya Sobat Suara ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai. Untuk kau dihargai.

7 ada Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Jadi sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Gaku 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Di lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

Dan di lagu ke-9 ada Caleb J, I Found You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Found You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: tutup di lagu ke-10 ada Maisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: Suara. Hanya di 90,1 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet. Kemis Serem.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat Suara, bertemu di malam Jumat kali ini di Kesambet bersama Rama dan Adi di tanggal 13 Agustus 2026. Di Kesambet kali ini, sahabat Suara, kita akan mengangkat salah satu urban legend yang bisa dibilang hampir semua orang tua dulu menakut-nakuti anak-anaknya dengan hantu ini.
1: Apa urban legend yang akan kita angkat di Kesambet malam hari ini?
0: Hantu ini ada di era 50-an. Udah lama sekali, Ram.
1: Wah, tahun ini sebelum Masehi?
0: Enggak, closer. Siapa yang mengisahkan sampai 2026 sebelum Masehi? Paget dong kisahnya di sana. Jadi kisahnya ini adalah tentang spidol bekas.
1: Bah. Konon katanya, kenapa spidol bekas ini bisa menjadi satu hal yang menyeramkan? Itu bermula dari satu pertemuan antara guru dan murid.
0: Konon katanya cerita ini menjadi mitos di kalangan murid,
1: perguruan
0: dan guru ya pada waktu itu untuk mengajak siswanya agar ketika jam kosong itu benar-benar tidak ribut, Ram. Tenang, tentram gitu loh.
1: Kita akan bahas lebih jauh di Kesambet mengenai sosok misteri spidol bakar.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Sahabat suara, jadi kali ini adalah tentang urban legend Spidol Bakas.
1: Jadi Spidol Bakas ini dimulai di tahun 50-an. Sedangkan kita tahu tahun 50-an para pendidik masih menggunakan kapur.
0: Ya.
1: Bahkan mungkin kapur pun belum ada. Masih pakai harang. Mungkin ya. Tapi entah kenapa.
0: Konon katanya waktu 50-an itu kapurnya mereknya pun merek belum sarjana.
1: Nah, masih maba. Jadi kapurnya pun mereknya maba, bukan sarjana. Kalau sarjana itu sudah warna-warni.
0: Sudah warna-warni.
1: Ada yang putih, ada yang kuning, hijau, pink. Nah ini masih maba.
0: Masih
1: jadi
0: maba.
1: Putih aja berataan.
0: Tapi balik lagi ke topik kita tentang Spidol Bakas. Berarti nah, kan Spidol Bakas ini
1: dia
0: momen banget nih ya.
1: Momen banget karena di gencaran semua perkapuran yang ada di setiap dunia pendidikan,
0: iya,
1: kok tiba-tiba ada Spidol Bakas.
0: Nah
1: inilah, disinilah letak misterinya. Spidol Bakas. Dari mana datang Spidol Bakas ini?
0: Iya, iya, iya.
1: Sedangkan orang pada tahu itu, kita menulis di papan tulis pakai kapur.
0: Nah,
1: penghapusnya pun dari kain bakas.
0: Iya.
1: Nah, ini kok tiba-tiba ada Spidol Bakas.
0: Nah ini, sahabat suara, kita akan bahas sampai selesai dan kita usut.
1: Iya.
0: Bahkan nanti kita hadirkan juga narasumbernya ya.
1: Betul.
0: Langsung. Rogo Sukmo lah ya berarti.
1: Kita
0: ya,
1: akan Rogo Sukmo malam hari ini. Mencoba Rogo Sukmo setelah melewati bulan Sapar. Kemarin sudah Arba Mustakmir.
0: Ya, ya.
1: Kita masuk ke bulan Maulud hari ini.
0: Ria Rabiul sudah lah.
1: Iya.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Lagu ini untukmu.
3: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events

0: Si terbaru dari Wingsfood, air mineral murni alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Ramadan Adi, sahabat suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget yang baru. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang gitu. Punya rumah sendiri misalnya. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Nah, dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu, sahabat suara, mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Nih, kita spill ya, diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer. Seperti Sinar Masland diskon hingga 17%.
1: Nah, ada juga Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta diskon 10% plus 7%.
0: Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%.
1: Ada juga Agung Sedayu diskon 17%.
0: Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta. Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah. Bebas biaya PPN DTP dan masih banyak lagi program menariknya.
1: Nah, periode program sampai 31 Agustus 2026. Info lengkapnya sahabat suara langsung kunjungi bbri.id/brikprmerdeka.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank

0: sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara Banjarmasin 90,1 FM tentang Urban Legend Spidol Bakas ini sudah menjadi Urban Legend yang pernah dibahas sangat-sangat lama, dan ini kita ungkit lagi ya di kesempatan terakhir.
1: Terakhir dibahas masalah Urban Legend Spidol Bakas ini di tahun 51. 50 tahun 50 muncul, 51 dibahas kembali, habis itu tenggelam. Yang menjadi misteri dan pertanyaan adalah kenapa
0: hadir kembali ya?
1: Kakait baju di Higaku ini tiba-tiba membahas tentang Spidol Bakas. Nah, sudah lawas benar kada diungkit orang.
0: Ini yang jujur aku perlu riset beberapa tahun. Aku kan masuk ini 2019 ya. Aku sangat mencari urban legend yang jarang sekali dibahas, dan tahun 2026 akhirnya kesampaian. Berarti 7 tahun aku risetnya, Ram.
1: Ikam riset 7 tahun. Tapi mahinyik ke kepala kawan wahini yang aku kada tahu kisahnya. Si tiba-tiba melempar, "Nina, Spidol Bakas ada urban legendnya."
0: Kita harus cari tahu. Berarti aku kurang riset kali ya.
1: Kita hendak rogo sukmo nih malam ini. Coba waktunya terbatas nih. Seharusnya kita rogo sukmo dari awal.
0: Jadi kita tahu ada sumbernya kali ya.
1: Ada sumbernya.
0: Nanti, ya.
1: Nanti kita coba cari.
0: Berarti kita tahan dulu
1: tetap
0: nih.
1: Tetap
0: ya.
1: Aku bantu Ikam iya. Supaya Ikam kada penasaran dengan
0: Spidol Bakas ini.
1: Spidol Bakas ini. Mungkin minggu depan akan kita bikin part 2-nya.
0: Kita ulik lagi.
1: Kita ulik lagi. Ya. Kita akan langsung undang rogo sukmo dari awal.
0: Nah, itu dia.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak rekaman ini. Yuk, dek. Aduh, ampol. Dek. Pintar.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: aku. Di suara Banjarmasin masih di suara santai bersama Rama dan Adi. Kembali ke awal Glenn Fredly. Kita buka kembali suara santai kali ini dengan request ya.
1: Kelup dong jadi jam pertama kita.
0: Biar kembali ke awal. Disuruh Glenn Fredly. Mari kita kembali awal.
1: Aduh, Glenn Fredly ini keren sekali lagu-lagunya.
0: Legend ini.
1: Legend.
0: Andaikan masih hidup, kita mau coba testimoni dari Glenn Fredly, apakah tahu urban legend tentang spidol bakas.
2: Mungkin. Terserah kali ini, sungguh aku takkan peduli.
1: Hebat ya, berarti hanya orang-orangnya aja kali ya.
0: Orang-orangnya kalian. Aja kayaknya.
1: Iya, spidol bakas ini ya.
0: Nah, yang jadi misteri itu adalah pada saat orang-orang, bahkan Ki Hajar Dewantara saja, itu menggunakan kapur. Sidin aja nang orang yang memiliki ilmu yang luar biasa.
1: Iya.
0: Kada tahu kisah lain spidol bakas ini. Masalahnya orang bari pakai kapur. Di mana-mana kalau ada kata bakas, berarti kan ada hanyarnya.
1: Berarti pernah dipakai.
0: Berarti ya? Pernah dipakai.
1: Iya, jadi nah, bakas.
0: Ini orang menulis di papan tulis bekapur berarti kan. Tapi tiba-tiba ada spidol bakas. Siapa yang memulai? Itu di situ letak misterinya.
1: Sekali. Kita tahan dulu ya. Nanti kita akan Rogo Sukmo aja minggu depan.
0: Kita Rogo Sukmo aja sudah minggu depan. Sah deh ini.
1: Soalnya kita belum bisa nih ya, ternyata
0: kita,
1: ya.
0: Kita masih mengawang-awang nih. Apakah bujur kayak itu tadi kisahnya atau ada kisah lain. Nah, ini Rogo Sukmo langsung nih.
1: Rogo Sukmo aja nanti yang cocok ya Ram. Ya, kita tahan dulu sobat suara, mohon maaf ya. Tahan dulu penasarannya.
0: Ya, mau minum gini dulu lah, mau bisa sandar jantar piano kalau
1: spidol bakas will return.
0: Jebak. Sepupu sekali Superman.
1: Iya, anjir. Setelah itu sahabat suara, kita lanjut lagi dikirim salam ya.
3: Masih ada banyak cerita horor lainnya di Kesambet. Dengerin terus Kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
4: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
5: Lagi kepikiran, jangan cuma diam, buruan gabung dikirim salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara.
0: Yeah.
1: Kita lanjut lagi ngomongin tentang
0: spidol bakas.
1: Lain dong. Oh, lain. Sudah dikirim salam nih.
0: Boleh,
1: kamu yang
0: boleh,
1: mau telpon, mau kirim salam, it's time.
0: It's time jeleh. Ayo, wae.
1: Telepon wah ini.
0: Iya. Yeah. Calling right now.
1: Telepon.
0: Kamu mau kirim salam, kamu mau nyapain siapa saja, siapa tahu kamu lagi, kami lagi OTW nih, enak makan malam. Nah, makan malam di mana, kasih info. Bagaimana juga kondisi tempat kamu, sahabat suara sekarang? Apakah berangin juga, kabut, atau bahkan hujan?
1: Wah, kalau hujan sih berkabar sahabat suara ya. Sambil topik kita kali ini adalah apa tontonan yang media sosial bikin kamu ngakak nih sahabat suara? Karena baru-baru ini ada riset nih, kalau sekarang orang banyak nonton video kucing yang lucu karena bisa ngasih efek positif untuk kesehatan mental.
0: Karena penelitian dari India.
1: Ya,
0: dia bilang kayak gini. Acek lerki atel yuk kitin lewat dudu.
1: Apa itu?
0: Kusik kabi gam.
1: Apa gamnya apa artinya gam? Arti gam itu apa?
0: Gam.
1: Iya.
0: Belahan karet.
1: Kamu juga bigam. Nah itu sahabat suara, apa tontonan di media sosial yang bikin kamu ketawa banget baru-baru ini? 0811-993-3901. Ditelepon boleh juga di WA. Tapi TikTok mohon maaf sekali. Iya. Mohon maaf sekali, beribu-ribu maaf untuk kamu.
0: Kita masih ada
1: trouble
0: ya? Trouble nih.
1: Iya, mohon. Tapi tetap WA bisa sahabat suara.

0: lagi sahabat suara. Yang nanya kenapa lagu-lagu hari ini jadul? Karena kalau suara santai hari Kamis kita lagu-lagu lawas ya. Sekalikan kita flashback.
1: Kita ada punya Kamis Bahari.
0: Kamis Bahari. Buka pondok aja ya.
1: Enggak.
0: Kamis pun Bahari.
1: Kamis pun Bahari.
0: Iya betul.
1: Kita ada punya Kamis Bahari. Kamis yang mana kita akan buka tuh lagu-lagu jadul biar bikin kita tuh ingat momen-momen di mana mungkin kita lagi survive. Kita lagi bahagia-bahagianya.
0: Yes.
1: Kita lagi ada di momen tidak ada beban sama sekali gitu.
0: Kayak lagu Ribas tol kan sebelah hati.
1: Iya.
0: 20 tahun yang lalu. 2006.
1: Itu aku hanya siaran itu di
0: putar-tarus
1: itu lagu.
0: Iya.
1: Mm-mm. Lagu Ribas tuh sama ada yang lagu ini Over You. Ah lupa kok siapa penyanyinya. Lagu ini lagu manca Over You mah itu suka apa gitu. Keren itu.
0: Oh, Over You ya.
1: Mm-mm.
0: Itu lagu-lagu lawas apa?
1: Lagu-lagu lawas itu kayak nggak ada matinya.
0: Tapi kalau Ribas tuh kayak ngayun banget lagunya ya.
1: Jalur ku coba untuk menenang, ajari aku melupakanmu. Ku sadari di dalam hati semua mimpi. Mimpi indahmu.
0: Kalau lagu Pebi itu tahun itu juga ram Pebi.
1: Enggak, Pebi itu lebih anom lagi.
0: Masa?
1: Iya, Pebi itu lebih anom lagi. Soalnya aku sudah nge-MC pensi tuh Pebi itu. Pebi itu lebih
0: berarti 2010-an kali ya.
1: Mungkin 2010-an kali.
0: Iya, iya, iya, iya, ya.
1: 2010, 2011-an aku sudah nge-MC pensi itu.
0: Oh.
1: Iya. Berapa iya. kali aku di Mitra bobohannya bintang tamunya.
0: Oh, yang mana
1: Bahari ya? masih Antasari ya. Iya, di Antasari itu masih ada panggung gonol Bahari paling rancak acara di situ kalau acara-acara yang ini soalnya masih enak loh parkirannya. Itu
0: rame banget masih lah
1: hype-nya. Rame banar itu.
0: Duta suara di bawah ya dulu.
1: Di Mitra ini.
0: Ramayana kan.
1: Ramayana Antasari.
0: Iya, duta suara
1: ada juga di bawah
0: iya. Oh,
1: pada tahun kuna. Aku tahunya Bahari yang di ini, yang di Mitra satunya, yang simetris.
0: Iya, itu ada juga.
1: Situ.
0: Dulu rame banget sih. Itu sih hiburan kita Bahari. Mall Kerda masih ya kan?
1: Metro City.
0: Metro City. Kayaknya setiap minggu buat entertain ada di sana.
1: Situ
0: deh.
1: Nongkrongan paling hype di situ
0: iya
1: sudah.
0: Kan?
1: Selain di Pantai Jodoh.
0: Iya.
1: Kayak Genji ada tahu Pantai Jodoh.
0: Dulu sungai itu kayak parak benar ya Ram?
1: Dulu sungai itu parak karena jedanya cuma pagar
0: kayu halus-halus.
1: Pagar besi aja, pagar kawat besi, pagar besi halus-halus kayak gitu.
0: Mm-hmm.
1: Siringannya masih ulin kan?
0: Iya. Dulu.
1: Sekarang udah tinggi.
0: Jadi kayak berasa parak banar.
1: Jadi parak banar tuh.
0: Iya.
1: Kenapa
0: iya.
1: jadi sampai disambat Pantai Jodoh? Karena banyak orang yang mengolah titik itu yang disiring sekarang, yang dekat Sabilal ya, itu menjadi titik untuk ketemuan.
0: Oh.
1: Makanya ada banyak orang jadian di situ disebutlah Pantai Jodoh namanya.
0: Nah, dulu Pantai Jodoh ya.
1: Kenapa jadi disambat pantai? Karena sungainya parak.
0: Jadi kayak ada emburan ombaknya
1: iya,
0: gitu loh.
1: Itu kalau surut dia, kalau surut lah, kalau maksudnya agak turun debit airnya,
0: iya.
1: udah sebujur kayak pantai itu.
0: Wah, seram.
1: Ih, ikan pada tahu aja. Udah sebujur kayak ya kelihatan pang pasir-pasirnya dulu lah. Tahun 65 lah.
0: Parah legendnya itu spidol bakas berarti. Spidol bakas 10 tahun dari spidol bakas ya berarti.
1: Penasaran.
0: Berarti orang sudah tua beratan ini. Bisa terpisah jodohnya dah. Dari yang bertemu jodoh.
1: Yang sahabat suara yang mendengar lah. Rambannya katan berapa gerang dia. Gak usah sampai. Sampai cari bu. Janganlah jari Bu Santi. Rambannya kan ada angkatan anakku. Angkatan aku bisa aja. Percaya. Aduh. Kita aja mengingat ibu. Kok aku bisa angkatan Sidin?
0: Karena Pantai Jodoh yang kesambat tadi loh Ram. Di 2026 tapi sal jodohnya sudah di lon maut. Lon maut.
1: Pisah alam sudah
0: jodoh. Pisah alam sudah. Aduh itu sama suara.
1: Tapi Bahari rame maksudnya.
0: Bahari
1: rame banget.
0: Bahkan Pasar Wadai di sana ya.
1: Pasar Wadai itu Bahari di ini di ya di situ terus sampai yang sekarang kan terbagi dua loh jalan yang depan Sabilal tuh loh. Berarti satu sebutin aja.
0: Karena tingginya sama.
1: Iya.
0: Iya kan? Lu tingginya sama. Itu. Metro City sih. Metro City ada time zone dulu. Ingat mana?
1: Asli. Aku kalau dihitung kamu ke Metro City tuh bahari kamu. Kalau dihitung bujuran. Kalau gak salah aku betaksi kalau gak salah. Atau berjalan aku ke situ tuh.
0: Oh iyalah.
1: Iya. Hmm. Atau nebeng kayak.
0: Tahu. Terus mau kunyong kamu sama Metapura.
1: Bah jauh banget mau kunyong aku.
0: Lawan sebelahnya dulu apa? Roberta ya?
1: Roberta seberangnya. Iya. Sebenarnya Roberta.
0: Iya seberangnya Roberta. Dulu ada mainan anak-anak.
1: Toko baju yang terbesar lah selain
0: iya.
1: Ramayana kan.
0: Iya Roberta, dulu.
1: Sekarang sayangnya lah tertutup lah.
0: Iya, dulu rame banget. Tiga pintu apa dua pintu dulu ya? Banyak kan Roberta berderet kayak gitu kan pintunya kan.
1: Bolak-baliknya pintunya dua ini.
0: Dua lah.
1: Dua, ke situ-situnya pintunya. Pinggir yang arah ke jalan lawan arah yang sungai.
0: Iya itu maksudku.
1: Itu banyak itu. Dua lantai itu.
0: Dua lantai ya?
1: Dua lantai kalau kada salah itu.
0: Oh.
1: Kalau kada salah lah.
0: Roberta sih oke dulu. Terus kalau
1: nukar baju-baju bahari kan belum ada KW loh.
0: Belum ada.
1: Baju-baju bermerek di situ sih.
0: Mm-mm. Distro kalau kada dulu ya.
1: Distro bujur.
0: Berarti kalau yang di daerah Cemara tuh kafe apa Ram? Kafe apa dulu yang
1: Moms.
0: Lagi-lagi maju lagi dikit.
1: Hah?
0: Kafe apa lagi selain Moms? Ada dulu kafe kalau pas yang apa awal-awal pas SMA.
1: Hah?
0: Di Kayu Tangi yang terkenal itu loh.
1: Kayu Tangi.
0: Papilon. Papilon Ram, tau lah Ram.
1: Pizza.
0: Lain kafe di dalam Cemara tuh ya, Cemara ya?
1: Flamboyan. Ada lagi yang di Petran, yang bukan di Mula Warman dulu. Di Mula Warman dulu ada kafe yang ini juga inya racak acaraan
0: rumah nah. Berita. Hampir
1: kakiku
0: pijat.
1: Ini ada dulu pokoknya kafe di situ tuh gasan launching band-band indie. Nah, aku ingatnya di situ Bahari 9PM manggung di situ.
0: 9PM.
1: 9PM. 9PM manggung di situ.
0: Apa sebut suara? Kamu harus kasih tahu kafe yang di komplek
1: di Mula Warman. Lain-lain di Mula Warman ya, tapi marah ke yang simpangan Jalan Bali lawan
0: Kini
1: ke
0: Kini
1: Balu. Kini kan ada simpang 4 Mula Warman loh.
0: Ya.
1: Nah, betarus lagi melewati Mula Warman.
0: Oh.
1: Belok kiri Mula Warman, ini betarus lagi. Bahari ada kafe yang tinggi ruko tuh loh. Nah, pas di higanya.
0: Kasih tahu sobat suara apa kafe itu ya. Yang pasti yang sudah
1: legend itu.
0: Legend ya.
1: Pokoknya di situ bubuhan ibar kita wah ini nah, selebgram. Di situ wah ini.
0: Oh, kumpulnya di sana.
1: Kumpulnya di situ. Itu zaman aku kuliah terkenal banar itu.
0: Hmm.
1: Bujur nah. Kafe apa lupa
0: nah,
1: aku
0: nah. Kasih tahu sobat suara, kita masih misteri. Misteri
1: kafe Mula Warman. Pikir pulang kawan.
0: Terkusuk mau pulang.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Geng, lonjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathione. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare.

0: skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di Suara Banjarmasin, masih di Suara Santai. Ya, masih bersama Rama dan Ade. Sama suara buat kamu yang punya target tahun ini. Jangan cuma target liburan atau beli gadget yang baru ya. Coba bikin satu target yang lebih jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya profesi, biaya bebas biaya administrasi, dan bebas biaya appraisal.
1: Dengan proses yang mudah dan juga penawaran yang kompetitif, program ini membantu kamu untuk mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati suku bunga mulai dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%.
0: Kita spill diskon unit BRI, BPR, KPR, Merdeka di beberapa developer ya. BRI KPR Merdeka di

0: beberapa developer seperti Sinar Maslen diskon hingga 17%.
1: Ada juga Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta diskon 10% plus 7%.
0: Alam Sutra di Paddington Heights diskon 17%.
1: Ada Agung Sedayu diskon 17%.
0: Paramount Gading Serpong dapatkan voucher cashback hingga 450 juta rupiah. Paramount Petals cashback hingga 50 juta rupiah, bebas biaya PPN DTP, dan masih banyak lagi program menariknya.
1: Periode program sampai 31 Agustus 2026, Sahabat Suara. Info lengkapnya langsung kunjungi bbri.id/BRIKPR Merdeka.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Yang lain ya.

0: Lagi sahabat suara. Jadi kali ini memang khusus untuk Kamis Bahari ya, Ra.
1: Yo yo.
0: Lagunya lagu-lagu lawas, kayak lagu
1: Raja Bahari Artemevia sudah pokoknya ini. Lagu-lagu nostalgia sudah.
0: Tapi Raja Artemevia ini salah satu lagu apa ya? Album itu ramai semua kayaknya pada masanya itu loh. Sampai sekarang pun lagu-lagunya kan masih kita puter.
1: Iya.
0: Yang terakhir kan yang viral banget tuh yang Izinkan
1: Berharap Tak Berpisah.
0: Itu lagunya apa judulnya di mana coba keluar Ram?
1: Hah?
0: Kan kalau ini kan satu yang tak bisa lepas.
1: Iya.
0: Ada kan liriknya
1: iya.
0: Satu yang tak bisa. Nah kalau yang Berharap Tak Berpisah?
1: Izinkan aku untuk terakhir kalinya semalam saja bersamamu.
0: Terada ya? Pada ada Rama.
1: Yang mana?
0: Pas yang sudah lagunya hilang. Berharap Tak Berpisah.
1: Bah. Ini kan yang Reja yang lagu ini kan seharusnya nyalain satu.
0: Apa Ram?
1: Sepatu.
0: Kok bisa?
1: Sepatu yang tak bisa lepas.
0: Itu mah kesasakan karena sepatunya sudah.
1: Jagat mati.
0: Tuhar ya sudah kesasakan berarti amun udah kayak itu. Tapi Reja Artemevia keren sih zaman dulu juga ya.
1: Betul. Reja Artemevia ya.
0: Mm-mm.
1: Diva kan ya?
0: Diva dia.
1: Sama Diva.
0: Iya.
1: Krisdayanti.
0: Krisdayanti sampai sekarang jadi atlet wushu. Hebat
1: mantap
0: banget.
1: Kagak ada batal-batal.
0: Tuduh. Ini wushu.
1: Mantap benar yang menjaga wushunya kagak ada batal-batal.
0: Bagus banget berarti lah.
1: Simpul mana orang bah ini. Kena berceramah aja, Ngi. Lu menjaga wusu.
0: Lu jadi atlet wusu.
1: Menjaga wusu, Lun.
0: Sobat suara, kita masih lanjut juga. Yang mau telpon boleh di 0811 99 33 901.

0: Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Ramadhan Adit, tapi sudah di menit-menit terakhir. Semakin perfect saja malam hari ini. Iya.
1: Dengan kamu makan malam.
0: Nah, itu dia, dengan menu makan malam yang bisa kamu nikmati bersama keluarga atau bahkan sendiri.
1: Wah, tidak ada apa-apa juga. Nikmati me time-nya kamu, sahabat suara.
0: Itu dia. Ya, kan? Kamu bisa menikmati makan malam kamu dengan tenang. Kalau bisa makan malamnya enggak usah bagian gadget dulu.
1: Aku tuh bingung kadang-kadang kenapa ada harga kursi yang mahal, minta ampun ya kan. Mm-hmm. Ternyata pas kita duduk me time di sana emang luar biasa nikmatnya.
0: Nah,
1: itu. Apalagi laki-laki ya, Ram.
0: Apalagi laki-laki itu berarti
1: ada space.
0: Ada itu berarti kamu membeli momen.
1: Momen investasinya ke sana gitu loh.
0: Benar.
1: Itu betul. Sahabat. Semoga kita orang-orang kayak gitu ya, Ram.
0: Iya, kita benar. Pada saat kita apa beli sesuatu itu kita enggak melihat harga.
1: Wes, amin.
0: Ambil. Bayar hanya pusing.
1: Tungarannya mau kredit di akhirnya. Sahabat suara, udahan dulu. Selamat beristirahat dan terus dengerin Suara Banjarmasin,
0: suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Perhatian, siaran telah selesai. Jika selama acara berlangsung Anda sempat tertawa sendiri, itu adalah efek yang normal. Sampai jumpa besok bersama Adi dan Rama jam 5 sore sampai jam 9 malam hanya di Iswara Banjarmasin.

0: Berapa kali kita akan saling maafkan dari Pamungkas. Gue puterin buat lo yang lagi di mobil perjalanan pulang, atau mungkin masih di kantor, kayak masih lembur. Apa sih yang lo cari, sahabat suara? Dan yang udah sampai rumah juga, selamat beristirahat. Dan gue sekarang udah mulai live di TikToknya iSuara.network. Ada sapa-sapa dulu, ada Coklat Pisang, ada Glenka. Hai Glenka, selamat malam. Bacain update juga yang ada di WhatsApp nih. Ada Ardi yang laporan weather info, katanya Semarang terang benderang. Semarang tuh gak pernah hujan ya, sahabat suara. Tapi kalau hujan tuh rasanya kayak rame banget gitu ya, kota kayak ada suara-suara. Tidak kalah sama siaran Beril malam hari ini, karena gue juga ditemenin sama abang-abangan gue, Stereo Gaming. Oke, laki semua ini, apa kabar abang-abang gue?
1: Baik.
0: Kenalan dulu dong, atu-atu dong. Di mic, monggo.
1: Oke, salam kenal. Nama gue Ray.
2: Oke, salam kenal. Nama gue Doan.
3: Gue Leo. Gue Alvin.
0: Gue Dika. Oke, semoga happy siaran di sini, bang. Udah ke radio mana aja sebelumnya? Di suara.
4: Oh, iya.
0: Ya udah, kalau promo-promo mah di suara aja ya, sampai kapanpun ya. Jadi buat semua band gitu, nggak usah ke semua radio, tapi kita ke iSuara aja ya. Ada Zira, ada Kay from Jakarta Selatan. Apa kabar Kay? Ada, oh ada yang nanya bang, mana yang jomblo? Coba kasih tahu. Mana yang jomblo? Kata Glenn kak.
1: Dia humbucker ya, bang jomblo.
3: Gitar.
0: Tuh ada yang komen Stereo Gami, wede. Bang Gami apa Gami bang?
3: Gami.
0: Stereo Gami. Oke. Okay. Gue pengen ngucapin selamat atas perilisan single lo yang terbaru. Judulnya Be My Dear. Ini single keberapa bang?
2: Single ketiga lo.
0: Ini tentang apa sih? Sampai akhirnya semua lagu yang lo tulis adalah lagu berjudul bahasa Inggris semua?
2: Enggak.
0: Nah ini berarti satu yang berbahasa Inggris.
2: Salah satu dari satu.
0: Berarti emang cuma satu ya.
2: Dua.
0: Be My Dear. Kenapa lo memutuskan untuk bahasa Inggris, dan boleh dijelasin artinya apa sih bang?
2: Jadi Be My Dear itu gue tulis. Ini sebenarnya lagu yang pertama ditulis buat Stereo Gami. Dulu ya buat ngebetan.
0: Jam. Lu gak? Apa siapa? Ini siapa yang mau nembak gebetan waktu itu?
2: Siapa, Ren? Ada sih orang yang gue liat di cermin sih.
0: Ah, siapa?
2: Dia sendiri. Maksudnya dia sendiri.
0: Wah, masa nembak diri sendiri?
2: Enggak, maksudnya gue buat sebenernya.
0: Oh, buat lo.
2: Itu buat gebetan gue. Akhirnya gue nembaknya depan Indomaret sih. Ditolak sih.
0: Yah, elah. Emang... Berarti lo nembak setelah deket berapa lama waktu itu?
2: Setelah deket di tahun ketiga.
0: Hah? Lo deket 3 tahun? Terus lo tembak?
2: Ada teman kerja, tiba-tiba ada timbul-timbul percikan-percikan rasa gitu loh.
0: Emang kantor bahaya. Mungkin kalau yang lain, relate gak sih sama lagu ini? Dari Be My Dear ini? Dari lu coba bang?
2: Relate gak sih? Relate ya?
0: Kayaknya
2: setiap orang relate sih. Setiap orang kan ada gebetan.
0: Iya.
2: Pernah merasakan.
0: Kayak pakai mic dah bang.
2: Oh iya.
0: Iya bener kayaknya ya. Kalau gue ngerasa
2: sorry,
0: gitu.
2: Sorry nih.
0: Apa kayak itu pakai headset juga nggak apa-apa? Iya. Gue lagi nungguin. Ya, coba apa sih lagu Be My Dear ini buat diri lo sendiri gitu bang? Maksudnya kayak pernah nggak sih lo ngalamin kejadian yang sama gitu?
2: Kalau Be My Dear itu kan tentang rasa kasih sayang gak sih? Kayak tempat kita ternyaman pulang, tempat pulang kita tuh enaknya kemana. Sebenarnya enggak, konsepnya tuh enggak ke satu orang kayak contoh kekasih gitu.

0: suatu kondisi gitu.
1: Karena dir itu kan sebenarnya artinya kan kayak yang tersayang. Betul, ya kayaknya ya. Iya, dan gak tersayang. Cuma pasangan gitu.
0: Betul.
1: Kan. Iya. Kita akan bertanya-tanya soal single terbaru dari Stereogami ini, tapi after few hits sahabat suara, kita masuk ke Fizz dulu sahabat suara, biar makin semangat di malam hari ini. This one is dalam hitungan. Ini cukup jarang gue puter di udara di 101.4 FM Suara Jakarta. But anyway, kita masih

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril masih bersama
1: Serogami.
0: Wede. Seru banget tadi obrolan off air kita loh. Oh, ini siapa? Aku pengen nyapa-nyapa dulu ya di TikTok nih, ada Bacang Hangat, ada Spice.
2: Keren.
0: Keren ya sebenarnya.
2: Kreatif
0: dia. Ada Spice juga. Oh iya. Tuh ada yang nyapa Pak Dohan. Iya, oke. Ini kita bakal ngomongin soal Be My Dear, tapi gue pengen meng-highlight lagi nama Stereogami dulu deh. Itu ada asal-usul lagi, Bang?
3: Jadi Stereogami itu sebenarnya
0: kira dari kata-kata ya, ada kata-kata Stereogami.
3: Iya, ada kata-kata, bukan kata-kata sih, lebih ke ada yang
0: istilah,
3: kata benda. Istilah dari musik ya.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi stereo itu kan
0: dibengkokin aja, Bang, ini mic-nya. Apa lu nya gue bengkokin?
3: Iya, jangan kretek-kretekin.
0: Udah mulai kesel nih gue.
3: Iya. Jadi stereo itu dari stereo itu kan komponen musik ya. Komponen musik. Ya, itu. Karena kita band yang pasti di musik.
2: Ya, jadi kan missing-nya kan stereo ya.
3: Betul. Iya, jadi itu pilihan nama yang kita ambil. Dan kalau gaminya itu jadi tahu kan kertas origami?
0: Tahu.
3: Ya, kertas origami itu kan dia bisa dilipat jadi suatu misalnya kayak burung-burungan atau apa bisa kita bisa kayak kita rangkai ya. Jadi stereogami itu istilahnya kalau disatuin itu kayak rangkaian musik, apapun itu musik yang kita dapat itu kita rangkai di stereogami kayak gitu.
0: Oh, berarti soal teknis ya, maksudnya
3: rangkai musik referensi. Jadi lumayan dari kita semua tuh dengar lagunya tuh beda-beda, ada yang beda-beda, ada yang kayak si Ri ini lebih ke Beatles-Beatlesan dia dengernya.
0: Sabi.
3: Terus gue sendiri suka pop punk.
0: Wede.
3: Kayak bling-blingan gitu. Green Day,
0: MCR
3: ya.
2: Jadi kasarnya, beberapa genre disatuin kita Stereogami ya. Muncul nama Stereogami itu.
0: Betul, oh gitu. Tapi apa?
2: Nge-mix semua genre kita, background kita masing-masing ke dalam Stereogami ini.
0: Oh anjir.
2: Karena semua musik kan pasti mixingnya stereo.
3: Iya.
0: Kalau di dance tuh Fanggi Papua tuh dulu tuh IMB.
3: Oh iya.
0: Campur konsert jadi gitu. Tuh. Jabba Wokis. Anjay. Nah, kalau di Be My Dear ini apa gimana? Tema lagunya, maksudnya technically lagunya itu genre-nya kayak gimana sih? Nanti bakal gue putar juga anyway sih, cuma gue pengen tahu aja dari teman-teman.
2: Jadi memang lagunya sih memang kita kan senangnya tuh kan seneng referensinya Beatles ya saat ya, jangly pop, jadi yang memang riff temanya itu dari gitar. Dan kalau diperhatiin ya, kita naruh referensi itu di depan gitu loh, kayak lagu-lagu Casey Loves You gitu kan. Jadinya memang cheerfulnya gitu, jangle popnya 60s-nya sih kita kan.
0: Iya. Boleh dong ceritain ini proses pembuatannya gimana sih? Apakah ada orang lain dari orang luar Stereogami yang involve di pembuatan si Be My Dear?
2: Yang produksi ini tuh teman dekat atau teman lama, namanya Gahara Eden Sutansyah dia. Dia anak Tomang.
0: Menjelaskan.
3: Lengkap.
0: Dia anak Tomang.
3: Anak keberapa?
2: Tapi emang dia memang.
0: Misalkan nih gue ngobrol sama Panturas gitu ya.
2: Tapi dia memang orang-orang lama musik sih.
0: Oh, orang
2: ya, dia tuh apa?
0: Abang-abangan musik.
2: Abang-abangan
0: ya?
2: Lah. Anak-anak IKJ.
0: Oh, IKJ.
2: Nah, dia tuh ngebantu tuh, dia nge-produce. Jadi gue bawa draft lagunya gue kesana sama dia, tapi gue udah secara progresi. Nah, dia bantu tuh, dibantu garapnya secara komposisi drum, komposisi melodi.
0: Berapa lama proses buatan, Bang?
2: Dari proses pembuatan seminggu sih nih untuk penggarapannya.
0: Oh, tapi memang dibuatnya udah jadi.
2: Udah karena dia diproduksi sama dia, jadi
3: udah mateng gitu lah
0: ya. Udah mateng ya. Kenapa milih Gahara untuk involve di project ini?
2: Karena enjoy sih pas kita lagi garapnya tuh enak loh tektokannya. Terus sama-sama satu referensi, satu tongkrongan. Jadinya dia semua tuh, dia tuh semua yang nge-produce semua lagu Stereogami itu.
0: Oh, respect berarti.
3: Gahara tuh salah satu orang yang ngenalin gue ke si Ray ini.
0: Oke. Terima kasih ada beliau, karena berkat beliau juga proyek-proyek ini juga berjalan dengan lancar. Gokil. Nah, gue pengen minta satu-satu dari personil Stereogami. Kira-kira Be My Dear ini lagu terbarunya Stereogami cocok didengerin pas lagi ngapain? Dari lu, Bang.
2: Kalau gue pagi-pagi lagi...
0: Gak boleh sama jawabannya ya.
2: Pagi-pagi. Pokoknya ini bagus buat kalau gue pribadi ya. Iya. Pokoknya story itu harus ada matahari sih.
0: Oh, Insta story nih, Sir.
2: Iya, pagi-pagi beraktivitas baru tuh dari intro depannya tuh, review lagunya tuh.
0: Oke. Jadi bisa membangun tentang semangat ya. Mood booster ya.
2: Booster.
0: Oke.
3: Okay. Jangan lo ambil semua.
0: Nah. Cerita. Lu apa, Bang?
3: Gue dulu. Oke, okay. Kalau gue sih
0: buat ngajar nih lagu.
3: Enggak. Buat senam.
0: Enggak. Emang guru penjaskes sih, beda ini guru penjaskes.
3: Enggak. Jadi kalau gue denger ya, gue lebih suka ke musik, sound musiknya. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya dengerin itu enaknya sambil motoran.
0: Oh.
3: Kayak pagi-pagi riding sambil riding gitulah. Itu enak sih.
0: Ketawa, Bang.
3: Ya sekalian buat senam juga, senam SKJ.
0: Tapi emang ini lagunya mood boosting banget lah ya. Betul, buat pagi-pagi. Kalau lu silakan, Bang, dari lu.
2: Kalau gue kan ini ya, kalau gue tuh dengerin Be My Dear itu karena gue orangnya butuh di support sama effort. Jadi gue cocoknya itu pas lagi ngosrek-ngosrek WC sih kamar mandi.
0: Oh iya, karena itu mager banget tuh masih gitu.
2: Lu kalau mau bersihin kamar mandi itu pasti lu mager kan. Lu butuh ada effortnya tuh buat bersih-bersih. Kalau gue sih itu sih.
0: Oh iya, sambil ngosrek kamar mandi. Iya. Bapak rumah tangga ini bersih-bersih rumah kamar mandi. Lu silakan, Bang. Kalau tadi kan ini kayaknya lu bersih-bersih siang.
2: Siang.
0: Sekarang kita masuk ke sore kali. Sore-sore dengerin Be My Dear
2: pas
0: lagi
2: ngapain? Pas banget, bener. Gue mau jawabnya sore.
0: Oh iya, oke. Ngopi.
2: Enggak, sore ini Be My Dear-nya kalau misal kita abis diterima, abis nembak.
0: Ini binar-binar golden hour, happy.
2: Musiknya happy, fun, terus liriknya juga relate. Gue baru diterima nih sama cewek gue kayak gitu.
3: Oh. Berarti lo udah berapa lama diterima sama cewek?
2: Yang enggak, bukan.
0: Baca-baca.
2: Kalau misalnya boleh dipikirin kan.
0: Baca-baca orang mulu, gue buka nih.
3: Jangan dong.
0: Nah, maksudnya ini gue buka topik selanjutnya.
3: Betul, maksudnya kayak gitu.
0: Oke, silakan, Bang. Malam nih biasanya harusnya. Wah, sore udah, Bang.
4: Karena sering main sama anak, jadi tiap pagi itu buat setel lagu itu joget bareng sama anak, jadi kayak happy-nya tuh berasa.
0: Berarti ini lagu child friendly juga.
4: Ya, all around.
0: Itu bioskop.
5: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang. Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril masih bersama
1: Stereo Gami.
0: Apa lo tadi nanya apa? Makanan enak di sini?
2: Iya.
0: Gue selalu pesan tahu tek Pak Subari. Pak Subari. Enak. Lo ada orang Jawa Timur gak?
2: Enggak sih kalau
0: tahu, kalau lu pernah makan tahu campur nggak sih?
3: Tahu campur tuh maksudnya gimana?
0: Pake jadi petis, ya, pakai petis, pakai petis, benar.
3: Petis tuh kan?
0: Ini nih.
3: Oh petis. Oh. Pakai petis.
0: Betisnya betis
3: Carlos lagi. Roberto Carlos.
0: Kenceng banget itu. Gila tendangannya. Itu dia pakai, jadi tahu ada telurnya juga dicampur gitu, tahu telur.
3: Oh.
0: Pakai bumbu petis, bumbunya hitam.
2: Udang itu petis itu.
0: Yeah. Oh, oke.
4: Okay. Kalau cilok depan bawah itu lu pernah nyoba enggak?
0: Cilok. Gua buat ganjel doang di depan.
4: Iya, yang lebih citos.
0: Atau di depan ini aja Bang, ada nasi goreng enak. Gerobakan.
3: Gerobakan.
0: Heeh. Oh,
2: boleh.
3: Nasi goreng tek-tek.
0: Iya, nasi goreng tek-tek. Iya. Ntar cobain aja. Jadi kita ke lagu lagi yuk. Masa ke lagu lagi. Ngobrolin soal single terbarunya Stereo Gami. Ini ada kalimat tentang seseorang yang menjadi tempat pulang. Ini menurut Stereo Gami seperti apa sosok yang bisa lo masing-masing sebut sebagai tempat pulang? Dari lo dulu deh Bang.
5: Karena gue udah berkeluarga, tempat gue untuk pulang adalah ya istri gue sendiri sih.
0: Yes, yes.
5: Jadi Be My Dad itu gue representasikan untuk istri gue sendiri.
0: Tapi emang abis nikah tuh istri nomor satu ya?
5: Iya benar, segalanya nomor satu.
3: Kok lo ngomongnya kayak gitu sih?
0: Aku juga sih.
3: Iya betul.
0: Kadang-kadang, wah sedih deh lo diceritain. Lo Bang, silakan.
3: Gue?
0: Tempat pulang lo apa?
3: Gue lebih ke nyokap sih yang pasti.
0: Oke. Okay.
3: Tempat pulang gue ya otomatis, walaupun gue kan suka kayak naik gunung dan lain-lain. Ujung-ujungnya kangennya sama nyokap, pengennya ketemu nyokap gitu.
0: Berarti lu emang sedekat itu sama nyokap ya? Biasanya anak laki-laki itu dekat sama nyokap, iya. Ya?
3: Apalagi gue bontot kan.
0: Oh lu ngomong jorok dah.
3: Enggak dong. Anak terakhir. Oh, ya. Yeah. Gue anak terakhir.
4: Bungsu. Tadi totnya kenceng banget.
0: Lebih Luang, ke, iya. Apa jelas? Apa lebih ke apa? Mau dilanjut juga?
3: Enggak, udah.
0: Oh, iya, oke.
2: Okay. Terus ini. Gue, ya rumah.
0: Anak. Kalau tempat deh. Tempat pulang menurut lu selain rumah. Tempat di mana lo kayak
3: tempat nongkrong mungkin
0: berkontemplasi gitu ya. Apakah kantor, apakah lo punya coffee shop yang spesifik?
2: Oh,
0: gitu.
2: Oh, gue ada coffee shop tempat
0: lo. Oh ya.
2: Tapi gue lupa namanya.
0: Kopi Ai.
2: Enak banget, karena emang gue sering banget di situ buat kontemplasi, main laptop, dan lain-lain.
0: Wah, parah. Gitu-gitu. Padahal kalau lo inget bisa jadi rekomendasi tuh.
2: Tepat. Jadi tuh tempatnya tuh deket servis AC mobil.
0: Oke.
2: Okay. Banyak kan? Nah, itu gue lupa. Sebelah situ
0: Tamhon nih. Eco Park, Tebet Eco Park.
2: Warmo, perempatan
0: Warmo. Warmo, iya.
2: Itu mundur.
4: Mundur kemana?
2: Nah, itu gak tau berapa kilo mundur gitu.
3: Enggak nyampe kilo lah.
2: Enggak nyampe kilo. Wah, iya. Pokoknya situ, nah tempat coffee shopnya itu

0: Paduan tahu?
1: Iya tahu lah. Karena kan deket rumah.
2: Benar. Info dari warga.
1: Betul. Iya. Kan beritanya sempat ada tuh ditutup gara-gara kenapa gitu. Gara-gara adalah suatu kasus ya kan. Kasusnya lucu sih sebenarnya. Cuman tragis.
2: Nanti gue bahas deh kenapa 16C ditutup ya. Dan apa itu 16C sahabat suara. Bang Rey silakan tempat rumah menurut lo. Tempat pulang.
3: Sebenarnya kalau dari gue pribadi ya sebenarnya gue
2: ya sedih
3: pulang
2: nih.
3: Tuh

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kita masih bersama Stereo Gami.
2: Kita akan salah gua. Oke, kita akan main games bersama Stereo Gami. Ini judulnya, gamenya adalah Si Paling. Lo harus jawab di hitungan ketiga sambil nunjuk, misalkan siapa yang paling bucin. 1, 2, 3. Nunjuk sambil sebut namanya ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Band itu kan biar perfect gitu, kalau misalkan mau tampil harus latihan. Nah pertanyaannya, siapa yang paling sering telat latihan? 1, 2, 3.
3: Bang Ray.
4: Ya teman-teman saya mah, saya terkenal on time.
2: On time. Alias. Telatnya berapa lama sih biasanya?
5: Gak lama sih. Kita datang duluan, Ray itu terakhir.
2: Oh terakhir, iya. Tapi bukan berarti latihan jam 10 datang jam 11 gitu.
5: Enggak, itu udah pecat kayak pecat. Waktunya gak usah hargai.
6: Jadi ada momen kita mau Zoom meeting nih. Dia gue teleponin sampai 15 kali itu gak bangun-bangun.
7: Iya sih gue.
6: 15 kali gak bangun.
2: Gak kebangun tuh. Lo yang tipikal tidur pelor gitu ya? Yang kayak ada gue teman kayak gitu juga soalnya. Lama apa sih?
7: Apa susah bangun gue?
6: Gue sampai ngechat nyokapnya.
7: Iya di doan.
6: Gue ngechat dia. Dan nyokapnya balasnya kapan? Pagi, bab. Zoomnya malam. Nyokapnya balasnya pagi.
2: Oh, zoomnya malam.
6: Iya, kan gue teleponin tuh malam. Dia nggak ngabar. Maksudnya nggak ada kabar
2: lah.
6: Gue ngechat tuh nyokapnya.
7: Itu gue nggak tidur sih. Itu gue lagi robo sukmo sih sebenarnya.
2: Ya, nongkrong di Gunung Kawi lo ye.
7: Sekali tidur susah bangun.
2: Kagak klenik ya. Klarifikasi dong.
6: Yang
2: kenapa lo selalu datang terakhir? Enggak, lo kenapa selalu datang terakhir deh? Santai aja.
7: Kadang jamun Jakarta macet sih kadang.
6: Masa sih? Itu gak alasan sih, soalnya tempat latihan tuh deket rumah dia.
2: Oh biasanya yang paling deket, itu yang paling telat. Kayak nyantai gitu. Lo pindah rumah deh bang, lebih jauh coba. Lebih awal. Yang kedua, siapa yang paling perfeksionis saat rekaman? 1, 2, 3.
5: Bang Leo
2: ada bilang, Bang Ray. Kayaknya yang paling banyak Bang Leo deh.
6: Iya sih.
2: Apakah sifat perfeksionis lo emang udah dari dulu bagaimana bang?
4: Gue sebenarnya nggak perfeksionis banget sih, cuman kalau dalam bermusik tuh gue coba menyatukan lagunya supaya jadi bernyawa. Jadi makanya gue karena suka cerewet sama Dohan, main drum gue harus klop sama dia, terus saya cerai juga gitar, chord yang menurut gue bisa ngehook di lagunya itu sih. Kalau gue cerewetin masalah musiknya ya, masalah pemilihan nada ya, pemilihan teknis sih.
2: Oke. Ya pokoknya semoga lagu-lagu dari Stereo Gami semoga meluncur lebih tinggi ke atas. Amin. Oke. Okay. Yang ketiga, ini harus cepet ya. Kayak gue tahu jawabannya deh. Siapa? Nggak tahu sih, gue juga nggak tahu. Gue so tau aja. Siapa yang paling gonta-ganti pasangan? 1, 2, 3.
4: Dohan.
6: Kenceng banget. Gitu.
2: Kayak Dohan gitu ya, udah cukup ya bang.
6: Astaga.
7: Langsung tuh pasti ini lo banyak. Bener tuh.
6: Nggak baik.
7: Gue bingung ngomong apa nih.
2: Dulu.
5: Iya.
6: Dia juga sih, emang pada so tau aja nih orang.
2: Tapi lo dulu aktif nyari pasangan, kayak lu nggak bisa sendiri gitu orang ya, enggak?
6: Oh enggak juga.
2: Oh iya.
4: Ini namanya perjalanan hidup ya.
6: Iya dulu.
5: Boys will be boys
2: lah. Iyalah itu kan dulu juga. Mantan berapa bang? Mantan berapa?
6: Mantan dikit gue.
2: Oh berapa?
6: Berapa ya? Lima.
2: Hitungannya ya normal lah. Mantan gue 4.
6: Iya.
2: 4 atau 3 gitu gue lupa.
6: 40.
2: Oh. Aduh, ngapain lu? Gue kumpulin satu aula juga. Ini deh. Oke, keempat. Siapa yang paling dewasa? 1, 2, 3. Bang Leo.
5: Dewasa secara umur ya?
4: Oh, iya. Tapi boys will be boys.
5: Iya. Tapi emang kita paling dituakan lah, dituakan di band.
6: Oh iya. Tapi sumpah di sini nggak ada yang dewasa sih.
2: Tapi tengah yang gue ganti yang paling berkarisma lah, yang kayak auranya tuh kayak apa ya? Kalau di Fizz tuh mungkin Baskaranya gitu.
4: Baskaranya.
5: Lohan.
4: Beat Lohan. Lohan sih.
6: Enggak.
2: Ya, dan, ya pokoknya doa gue semakin dewasa aja lah Stereo Gami ya, lah ya. Yang terakhir, wah ini menjebak gak ya, oke gak apa-apa. Siapa yang paling susah nentuin jadwal latihan karena cewek spesifik? Satu, oh, ada dua, sih, gak ada kan? Gak ada. Yaudah yang paling susah nentuin jadwal latihan deh. Satu, dua, Lohan, tiga
4: sih. Iya, batok ngajar kan.
5: Karena kan ikut ngajar.
2: Lu ngajar Senin Jumat, sampai Jumat?
6: Sebenarnya kalau susah, kalau menurut gue udah clear masalahnya, karena gue setiap semester itu kan setiap tahun ajaran baru itu kan berubah-berubah tuh jam ngajarnya gitu. Nah itu gue nentuin, ngasih tahu anak-anak gue bisa itu hari ini jam segini, karena kalau guru itu kan gue datang harus pagi banget tuh, masuknya aja 7:30.
2: Loh, guru tuh gitu, misalkan pelajaran penjelaskes jam 1 siang gitu. Ya lu tetap, masuk dari pagi.
6: Dari pagi, karena kan kita absen.
2: Oh, gitu. Iya. Tahu.
6: Cuman penjelaskes jam 2 siang aneh sih.
2: Janggal sih, ya.
6: Janggal.
2: Kecuali sekolahnya punya ini aula
6: ini gitu. Indonesia rasa Afrika nih.
2: Dingin, udaranya dingin. Ah, itu saja pertanyaan dari game kali ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Stereo Gami.
6: Thank you guys.
2: Panggung impian kalian dong di mana?
4: Glastonbury.
2: Glastonbury. Sepanggung sama Rex nih ntar nih Glastonbury.
5: Kalau satu benua Fuji Rock lah ya.
6: Fuji Rock.
4: Fuji Rock. Sias-sias Fuji Rock.
2: Masuk sih, masuk sih Stereo Gami ke Fuji Rock sih.
4: South by Southwest Australia boleh.
2: Eh, sapi.
5: Fans Walter masih ada nggak sih? Fans Walter?
6: Iya, fans Walter. Fans Walter. Masih tapi kan?
2: Masih.
6: Masih.
2: Coachella, iya deh. Wih. Fontnya gede tuh yang. Kan Coachella ada font gede, font kecil. Stereo Gami.
5: Selamatan tuh, tumpengan langsung.
2: Iya lah. Buset udah nggak bukan tumpeng lagi tuh mah yang lu iris.
6: Kayaknya lo gue kasih akses gratis sih.
2: Ide boleh, boleh gue.
5: Ingat nih, tanggal 13 Agustus.
6: 13 Agustus.
2: Ya pokoknya, oh di Indonesia panggung apa? Pengen-pengen
5: Indonesia
6: Sondre lah ya. Sondre
4: Skedalin so nice. Pasta
6: Pornos. Banyak sih.
2: Sounds Pro. Sounds Pro lah ya.
5: Sounds Project.
6: Yeah, Sounds Project.
2: Booth favorit, booth favorit kalian di Sounds Pro.
5: Kayaknya Kristalin deh. Haus. Panas.
2: Indoput. Indoput. Yaudah kita bakal menarakan langsung lagu terbaru dari Stereo Gami, Be My Dear, di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Terima kasih abang-abangku.
6: Oke, thank you juga.
2: Sehat, sehat selalu. Pokoknya yang penting bahagia biar bisa tetap berkarya.
6: Amin. Amin.
2: This one is from Stereo Gami. Be My Dear.

0: is me and you, sahabat suara. Tadi seru banget ngobrol sama abang-abangan gue, gila. Ternyata juga ada yang rumahnya dekat rumah gue dulu, alias di Pomat ya guys ya. Nyapa-nyapa dulu nih yang gue sekarang lagi live di TikTok Suara.network. Ada Spice, ada Dari, ada Butik, ada... semuanya masuk lah yang lagi di mobil ya. Temenin gue. Gue lagi pengen bahas soal... bentar, ini ada voice note masuk nih. Wih, dia udah ngirimin cerita. Ada yang ngirimin cerita, tapi ntar kita puterin voice note dulu ya.
1: BTW, request lagu Post Malone dan Swelly Sunflower.
0: Ya,
1: thank you, Bir.
0: Requestnya Post Malone. Jadi requestnya Post Malone. Masalahnya Indo semua, maaf ya. Coba yang lain. Ada enggak lagunya, lagu Sunflower-nya Post Malone tapi versi Indo coba. Sahabat suara, gue pengen bahas soal fenomena yang kemarin sempat viral di salah satu festival yang diselenggarakan di Ancol. Ada satu booth yang ini sebenarnya booth alkohol. Means memang sudah sering banget ada booth alkohol di festival gitu ya. Banyak banget festival yang booth alkohol, dan ngomong-ngomong soal fakta, memang faktanya ternyata booth brand-brand alkohol tersebut adalah salah satu yang memberikan suntikan dana cukup besar di festival tersebut. Oke. Dan di beberapa platform ya, banyak yang memboikot, tidak usah ada booth alkohol di festival-festival gitu. Gua tahu akan pasti akan mendapatkan banyak pro dan kontra gitu ya. Cuma yang pengen gua tanyain ke lo, sahabat suara, ada enggak sih di luar alkohol ya? Ada enggak sih pesan-pesan dari lo sendiri untuk festival atau acara musik ke depannya? Misalkan lo pengen mereka tuh ngundang artis ini, atau enggak lo pengen mereka bikin fitur yang child friendly gitu, seperti yang terjadi di Pesta Pora. Pesta Pora punya Pecapowa namanya, jadi kayak ada playground untuk anak-anak kecil, jadi buat pasangan-pasangan muda gitu yang udah punya anak, kayak Cristiano Ronaldo gitu udah punya anak. Baru nikah kemarin. Ya misalnya gitu, pengen nitipin anaknya di situ, boleh. Lo pengen festival-festival nanti di Indonesia ke depannya pengen adain apa sih? Pesan-pesan buat festival-festival di Indonesia. Dear Festival, tolong dong ... gitu ya. Sesuai yang ada di isi pala lo aja, sahabat suara. Ditunggu, tinggal jawab aja ke TikTok iswara.network karena sekarang gue lagi live di sana. Ntar gue baca-bacain komen lo. Kita masuk dulu ke lagu yang semangat. Tapi ini artinya deep sih, jujur. Selamat sing along, sahabat suara. And now, barengan sama Ari Lesmana.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
3: Ma.
4: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar. Seni merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
3: Ma, tengokin ibu gak, nak?
7: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
8: Suara.
0: Suara warga Indonesia.

Jakarta, suara warga Indonesia, lagu terbarunya Bara Suara. Sementara enak juga ini, apalagi bagian-bagian terakhir. Dang ding dang ding dang ding dang dang ding dang ding dang ding dang dang ding dang dang. Bara Suara tuh salah satu line up yang rajin banget tampil di festival-festival. Kita lagi ngomongin soal festival, sahabat suara. Ada gak sih pesan-pesan dari lo sendiri buat festival-festival yang ada di Indonesia? Ya, gue pengen bacain dari Aurel. Gue pengen ada locker yang banyak dan murah. Oh iya, beberapa festival udah ada sih tempat penitipan barang. Cuma kayaknya akan lebih simple tuh locker ya, kayak kan lu kan males dong bawa-bawaan sambil joget-joget, sambil nonton. Jadi barang-barang lu taruh di locker gitu. Lu cuma bawa handphone, lu cuma bawa kipas. Wih, kipas tuh penting tuh. Kipas elektrik biar gak kepanasan, kipas portable. Sama tumbler. Ya, emang isinya apa sih? Kalau dari gua pesan buat festival, tolong dong adain penyewaan hoverboard. Misalkan kan beberapa festival itu kan venue-nya di G-Expo, yang luas gitu kan, yang panggungnya ada banyak. Nah, untuk dari panggung ke panggung tuh lo bisa naik hoverboard gitu. Ser, tau gak sih hoverboard yang rodanya dua? Lo carinya di Google, pengen tuh gua. Dari Indri Iswarman nih kakak, Jakarta. Gue juga lagi live di TikTok ya, iswara.network ya, jadi ketemu di sana juga ya. Ini ada dari mana lagi ya, dari Sarah. Gue pengen ada charging station gratis di seluruh venue. Oh iya, charging station juga penting tuh. Ada sih beberapa yang, tapi adanya ini power bank portable yang disewa-sewain. Ini charging seru sih. Jadi kayak ada satu spot, terus banyak colokan gitu, lo tinggal colok di situ gitu kan. Ada sih beberapa juga yang charging spot, cuma kayak baru dikit gitu loh. Ada juga nih dari Dimas. Gue pengen semua festival punya tempat duduk yang proper. Java Jazz no ada tempat duduk proper, tapi dia pengennya semua festival ya. Jadi ada

pot yang duduk. Gak salah sih buat penyelenggara untuk apa? Untuk kayak ngeluarin anggaran untuk nyewa banyak-banyak kursi gitu. Jadi ada tempat duduk. Tapi sekarang festival sih kayak udah, ya lu mau berdiri, kalau mau duduk tinggal ngemper aja di bawah, kebanyakan sih kayak gitu. Spice, Dear Festival, kalau emang lo jual tiket 20.000 minimal kapasitas lo 40.000 kali ya. Oh, maksudnya harganya apa gimana nih? Buat lo yang pengen kasih pesan buat festival-festival di luar sana ya, menurut lo aja kayaknya festival harus ini, harus ngundang ini, please. Gue belum pernah banget nonton artis ini di festival. Monggo, jawab aja di TikTok live suara.network. Ini gue lagi siaran juga di sana, oke? Okay?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
0: Iswara.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Malam Badar. Malam Badar adalah peringatan peristiwa Perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Dalam tradisi ini, masyarakat Banjar biasanya mengadakan pengajian dan doa bersama untuk mengenang kemenangan umat Islam dalam perang tersebut. Beberapa tempat juga menggelar ceramah atau kajian Islam yang membahas makna dan pelajaran dari peristiwa tersebut.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: memainkan musik pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat gak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong. Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara_official.

0: mempertontonkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Ini dia, Aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin Aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang.
4: Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Sejuknya beda. Apalagi isi Aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku FIFA sekarang.
7: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
2: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Laung. Laung merupakan ikat kepala yang dipakai oleh kaum lelaki pada busana tradisional suku Banjar. Laung terdiri dari dua macam model, yaitu laung tukuk, yang artinya laung tertutup menyerupai blangkon, dan laung tajak siak yang merupakan laung berbentuk segitiga dan bagian atasnya tidak tertutup.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
4: Selamat datang di Suara Seru.

0: udah pagi tapi senyumnya belum berseri? Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Selamat menghirup udara asap ini. Aduh, bener-bener ya pandangan saya pikir kayak ini ada masalah apa ya sama mata saya. Kok kayaknya kayak ngeblur-ngeblur gitu. Ternyata foto kita enggak, bukan foto kita yang blur, tapi asapnya tuh udah terlalu banyak ini ya. Udah gak enak banget ya, masa pagi-pagi kita tercemar begini sih. Aduh, sedih deh sahabat suara. Jangan lupa pakai masker ya, apalagi buat naik motor nih. Masker tuh penting banget di era-era yang lagi ngasap-ngasap parah ini. Jangan sampai kita paru-parunya jadi jelek cuma gara-gara begini-gini doang. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah ya, harus 3 kali ya. Allah, ampuni aku. Sahabat suara, hari ini aksi Isa Putri udah seger lagi ya, walaupun kena asap ya nggak apa-apa lah ya. Enggak, bukan nggak apa-apa, ya. Ada apa-apa. Aduh, bener-bener ya asapnya ini banget gengges ya sahabat suara ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya nggak apa-apa, sejenak kita hibur diri kita dengan lagu-lagu favorit kamu yang bisa kamu request di 0811-993-3901 ya. Buat kamu juga yang sering request di WA, silahkan. Mau telepon juga boleh di nomor yang sama, di WA-in aja. Di telepon di WA aja di 0811-993-3901 ya.

Masih di Suara Banjarmasin 90,1 FM Suara Warga Indonesia, sahabat suara. Siapa yang belum tahu kalau akan ada selebriti kita, penyanyi kita yang akan comeback setelah sekian lama hiatus. Wah, siapa lagi kalau bukan Princess Syahrini. Princess Syahrini akan comeback ya. Bahkan sudah mengeluarkan atau merilis single judulnya Kau Yang Utama. Wah, ditunggu banget lagunya masuk di Suara Banjarmasin ya. Kalau bisa kita apa? Foners kali ya sama orang kaya itu ya. Bahkan kemarin ya di live TikToknya Syahrini itu menjanjikan sesuatu ya kepada para followersnya. Kalau dalam waktu beberapa hari ini followers TikToknya itu mencapai 1 juta ya, 1 juta followers, maka Syahrini akan memberikan hadiah menginap ya. Ada menginap di salah satu hotel mewahnya yang dipunyai oleh dia dan keluarganya. Manda Pikirana Resort katanya mau di situ ya. Kalau enggak salah yang di mana ya? Yang di Bali apa ya? Yang katanya satu kamarnya itu harganya tuh 36 juta ya. Tuh ya, satu hari semalamnya Manda Pikirana Resort. Jadi follow aja deh Syahrini dari sekarang kalau mau nyobain, kali aja kan beruntung diinepin di situ, rasakan sensasi menjadi orang kaya satu hari. Sahabat suara, buat kamu yang juga pengen request boleh banget telepon aja di 0811-993-3901 atau di WhatsAppin juga boleh di nomor yang sama di 0811-993-3901 ya. Udah lama banget gak denger lagu ini nih, yang satu ini. Semoga kamu juga bisa bernostalgia pastinya bersama dengan Ran, dengan Ratu Lebahnya.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu punya target tahun ini, jangan cuma target liburan atau beli gadget baru aja. Coba kita bikin target yang baru, dimana target ini bisa lebih memikirkan jangka panjang, yaitu punya rumah sendiri. Jadi jangan sampai melewatkan BRI KPR Merdeka yang menawarkan solusi pembiayaan rumah dengan bebas biaya provisi, bebas biaya administrasi, dan bebas biaya apresial.
1: Dengan proses yang mudah dan penawaran yang kompetitif, program ini membantu sahabat suara mewujudkan rumah impian dengan lebih ringan dan terjangkau. Nikmati juga suku bunga dari 1,78%, DP mulai 1,7%, dan diskon unit hingga 17%. Nih, kita spill diskon unit BRI KPR Merdeka di beberapa developer seperti Sinar Masland, diskon hingga 17%. Agung Podomoro di Bukit Podomoro, Jakarta, diskon 10% plus 7%. Alam Sutra di Paddington Heights, diskon 17%. Agung Sedayu, diskon 17%. Paramount Gading Serpong, dapatkan voucher cashback hingga Rp450 juta. Paramount Petals, cashback hingga Rp50 juta, bebas biaya PPN, DTP, dan masih banyak lagi program menariknya. Periode program sampai 31 Agustus 2026.
0: Untuk info lengkapnya bisa kunjungi bbri.id/BRI KPR Merdeka. Sekali lagi bisa kunjungi websitenya di bbri.id/BRI KPR Merdeka. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: High school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. I'll holler at you.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Cute time dulu ah.
6: Cute time? Quality time?
5: Iya.
6: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
5: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
6: Hah? Cute time buat kulit?
5: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
6: Caranya?
5: Pakai ini.
6: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
5: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
6: Oh, gitu.
5: Iya.
6: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
5: Kok direbut sih?
6: Kulit you juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
5: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
1: Memutarkan musik
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjar Masin 90,1 FM, suara warga Indonesia, sahabat suara. Mungkin kamu juga pernah ya mengalami yang namanya punya rencana besar, tapi pada saat rencana besar kamu itu kamu spill ke orang lain, justru rencana yang besar itu gak sesuai gitu sama apa yang kamu bayangin gitu. Kita akan tanya Hirzan ya, seputar tentang pernah gak sih Hirzan merencanakan sesuatu, kemudian rencana tersebut ya kamu spill ke orang lain dan rencana tersebut gagal. Pernah gak?
1: Sangat pernah.
0: Saya juga pernah.
1: Contohnya kayak mau surprise sih.
0: Oh, mau surprise.
1: Oh, bukan.
0: Apa?
1: Pacaran.
0: Oh, pacaran.
1: SMP.
0: Oh, pernah di BZ.
1: Bukan di BZ.
0: Diapain?
1: Saya bilang kan sama mantan saya.
0: Bahwasanya.
1: Hubungan ini jangan ada yang orang tahu.
0: Oh, low-key aja.
1: Ya, ternyata baru jadian hari ini, besok udah sampai sekolah tahu tuh. Saya putusin, Sa. Seminggu doang bertahan.
0: Ya, kamu malu ya pacaran.
1: Karena dia nembak saya. Enggak, dia nembak saya. Orang cantik kok, Sa.
0: Orangnya
1: dia agak-agak cindo-cindo gitu.
0: Kenapa alasannya? Karena ya semua orang jadi tahu
1: aja
0: gitu.
1: Iya, aku gak mau.
0: Atau ada gebetan yang masih
1: enggak ada.
0: Pengen kamu raih, bukan. Tapi kamu sementara.
1: Jangan terlalu berlebihan, my friend.
0: Oh, yes.
1: Jangan terlalu berlebihan.
0: Jadi sekarang-sekarang ini kayaknya orang lebih sering nge-share ya di sosmed itu. Kayak kalimat-kalimat yang ibaratnya kayak gini loh, Hirzan. Kayak normalisasiin, rahasiain good news sampai semua terjadi gitu.
1: Nah,
0: jadi karena premature announcement itu terkadang bisa menjadi
1: premature announcement
0: ya. Attract jealous spirit.
1: Okay,
0: nah itu okay. Bisa nge-attract perasaan cemburu dari orang lain.
1: Okay.
0: Jadi masuk ke kita, akhirnya orang ya maksudnya kayak jadinya sesuatu yang good news jadi gak terlalu good banget gitu. Nah itu saya pernah waktu dulu, saya perhatiin ya, saya kan dulu pernah punya teman dekat.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang dia tuh juga sama-sama musisi kayak saya. Dulu karena memang kita ya main bareng apa segala macam, ya kita berkarya bersama-sama gitu lah ya, Hirzan ya. Tapi saya tuh selalu gak puas dengan karya bareng kita.
1: Iya.
0: Akhirnya saya tuh selalu kepengen cari teman lain untuk berkarya juga. Jadi gak cuma sama dia doang. Tapi dia gak suka saya berkarya sama orang lain.
1: Alasannya?
0: Harusnya sama dia aja gitu. Karena menurut dia bisa kerjain. Tapi saya ngerasa saya gak ada kemajuan nih berkarya dengan dia gitu.
1: Kemunduran.
0: Akhirnya apa
1: ya?
0: Coba saya diem-diem kerja bareng sama orang lain.
1: Terus dia?
0: Dia gak tahu. Sampai akhirnya saya itu jadi kayak saya mau ikut sesuatu nih, ya kan? Ikut sesuatu, terus di acara tersebut kita harus kirim video. Nah videonya saya gak bikin sama dia, videonya saya bikin sama orang lain.
1: Oke.
0: Masuk, lolos. Sesuai apa yang saya mau. Terus ada beberapa lagi yang saya share juga ke dia. Aku mau ikut ini loh, gak pernah berhasil. Ada satu ajang yang saya ikuti, saya gak ngomong sama dia. Dari audisi lolos sampai audisi di TV sampai tayang baru saya kasih tahu.
1: Oh.
0: Jadi kayak ini kayaknya attract dari dia nih, bener kayak dia nih. Kalau saya kasih tahu ke dia, jealousnya dia masuk ke spiritnya saya.
1: Oh.
0: Jadi dia tuh menularkan jealous spiritnya dia, mempengaruhi
1: energi
0: keberhasilan aku,
1: ya, kurang
0: gitu.
1: Kurang baiknya gitu.
0: Bener.
1: Ya.
0: Nah makanya aku bilang kayak aku nggak bisa sama dia.
1: Iya.
0: Jadi saya nggak berteman sama dia habis itu.
1: Makanya.
0: Saya tinggalin langsung.
1: Makanya. Aduh.
0: Sorry banget.
1: Aduh banget dia.
0: Karena
1: dia.
0: Setiap aku cerita ke kamu, aku selalu jadi gagal.
1: Apakah dia biang kegagalan kamu?
0: Saat itu.
1: Kalau sekarang?
0: Oh sekarang alhamdulillah aku hidup udah enak. Amin.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Halo, halo Jen.
3: Wah, yuk masuk.
2: Ya punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima juara satu lomba masak.
4: Eh, mantuku dong punya resto di Melbourne.
5: Halo tante.
6: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
7: Nah, jeng, cobain deh masakan mantuku.
2: Wah, endesnya,
5: gurihnya ngeresep.
7: Mantuku yang masak.
5: Oh, iya?
6: Kan aku pakai kecap sedap.
2: Kecap sedap.
6: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental. Wah. Lebih cepat meresap, matang sempurna.
2: Iya. Aroma nate sedapnya.
4: Pantes enak-enak yo.
7: Pas di lidah.
2: Ah, kalau gitu mantu ai harus pakai kecap sedap.
4: Kita beli di toko yuk, Ceng.
5: Ayo.
6: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan.

0: madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Here is an assessment, menemani kamu kembali. Terima kasih buat kamu yang udah request dari Lion.
1: Lion. Itu kan saya sempat bilang, Princess dari Hari ini kan mau comeback. Princess Hari mau comeback. Mm-hmm. Nah, dia tuh udah janjiin.
0: Siapa? Princess siapa?